Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojo arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tengokno yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Yelele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang Kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program Pasar Kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar Kota, parian Suroboyoan.

Walu-walu ke masih di Radio Kota FM Dangdute Surabaya Dolor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning sedaya pamidanget Radio Kota FM ya. Kembali hadir Pasar Kota edisi Sabtu 12 September 2026. Kali ini, pagi ini hingga jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, Pasar Kota ditemani Nanya Nika Dolor langsung merapat ye. Tak tarik langsung ye, parian pembukone. Kayu oker corak batik parang, kayu ini kuat dicet abang. Akhir-akhir iki dulur, anginnya banter nang awak meriang. Mugo sobat kota sehat walafiat gak gampang tumbang. Tuku uya digawe bumbui keripik gayam. Naya wes siap ngancani nang pasar kota sampai telung jam.

0: Walu-walu kau masih di Radio Kota FM Dangdute Surabaya Dolor. Monggo pinarak teng pasar kota nge. Parian Suroboyan Kota FM edisi Sabtu 12 September 2026 ya. Ya apa mbak, ya apa bu, bapak, kakak semuanya lagunya enak toh, enak banget. Diawali dengan lagu yang enak-enak, kini ada lagu dangdut hip-hop, Astaga Bercanda gitu ya. Ini lagunya buat anak-anak Gen Z, anak-anak gen Alpha dan lain sebagainya. Ini biasanya digunakan sebagai backsound untuk dance gitu ya, dance TikTok gitu loh. Astaga Bercanda gitu. Sama lagu kedua, Dolor Mati Awa Mati Orep Karoku. Wih, ini enak banget dibawakan oleh Nikan Salintri sama featuring siapa nih? Si Ho. Nah, ini Sobat Kota karena genrenya adalah dangdut etnik bisa di request di program Pasar Kota. Kemudian di program Cak Ning gitu juga boleh gitu ya. Tadi Nikan nyanyi ngene mau lagu ini lucu banget ya. Apa? Yen ku mlaku ranjara kesandung watu. Tak tampani watune tak gepui. Yen nang dalan ana priang gudo aku, yen wong cilik tak tantang tak pentelengi. Lah iya kok ngenteni wonge cilik, nek nek selanang sing luwih gedhe apa? Itulah kenapa ya, mele-mele iki. Nek sing lanang sing gudo cilik ditantang dipenteleng ini wonge gede bongsor. Waduh, ditinggal melayu ya, jangan dong. Oke, 5676923 atau 5611416 monggo sedoyo pamit danget Radio Kota FM segera merapat sekarang juga. Kita angkat penelpon yang pertama, ada siapa ini? Selamat pagi, Pasar Kota.
1: Pasar Kota, Panturan Parian Surabaya Kota FM. Tuku semanggi nambegit palma. Regane 10.000. Selamat pagi Mbak Naina Bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku semanggi nang Buri Oma ya, nang Buri Oma regane 10.000. Halo selamat pagi Cak Eli, bagaimana kabarnya? Apakah hari ini bagaimana kabarmu? Bingung. Semoga selalu sehat walafiat ya. Regone 3.000, 3.000 kabene papat maksudnya. Semoga kabarmu baik sehat walafiat gitu ya. 3.000 kabene papat 12.000 semanggi saiki Cak Ali. Nggih. Kalau di Surabaya kapan hari 12.000 itu sudah sama kerupuknya, sambelnya dipencuk gitu. Monggo ditarik Cak Ali. Pripun kabare pawartosipun panjenengan?
1: Nang ngene siola.
0: Nang ngene sih.
1: Nang ngene Sangrila. Apa itu mangan jus apokat?
0: Cakep.
1: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Cak Ali ya. Dapat salam dari Inako Guyang Guyu kira Inako.
1: Mbak Inako ya, Mbak Inako.
0: Oh, Bapak itu, Bapak iya. Bapak Inako.
1: Mas Inako aja.
0: Oke, siap. Iya, dari kawasan Benowo sudah merapat ya nomor 1 pada pagi hari ini luar biasa dan kabarnya sehat walafiat, senang sekali nih mendengarnya nggih. Monggo Cak Ali, ada yang ditarik lagi?
1: Duku-duku. Nang Pasar Krian.
0: Cakep.
1: Ketemu Mbak Aprian, Mbak Solihin. Dina Sabtu, Sabtu Parian. Pengacara sampean. Dipandu Mbak Nena Bila. Semoga Mbak Nena Bila sehat. Kalau siap selalu berbahagia. Amin.
0: Amin. Masya Allah. Terima kasih doanya, Cak Ali. Silakan untuk pertemuan pertama ini nomor 1 mau request lagu apa?
1: Salah apa boleh?
0: Salah apa boleh lah. Kalau di ya, pasar kota. Ya. Bagaimana?
1: Akhirnya.
0: Salah apa? Sabar-sabar tak cek terlebih dahulu. Salah apa ini? Nah ya punya yang simpatik musik ini. Salah apa? Untuk saat ini, ya enak banget kok. Sudah Nek siapkan lagu Salah Apa simpatik musik salamnya buat siapa saja Cak Ali.
1: Mainda, Mbak April, Mas Rizky, Mas Adam, okay. Aku tadi.
0: Betul.
1: Itu Bu Farha. Jauh-jauhan Cak Boneng, Cak Adam juga ya. Itu Mas Wahid, Kak Sarwi, Kang Ujang Satria, Pak Rizky, Pak Kasian. Oke, di Madura semuanya. upamanya banyak keluarga pendengar.
0: Betul sekali, tambah banyak aja seneng banget.
1: Ya, buat semuanya lah, barang-barang kita salam sehat semuanya buat Mbak Nainabila.
0: Amin Allahumma amin.
1: Oh ya itu.
0: Sinten?
1: Apa itu Mas Agung, Mas Agung.
0: Oh Mas Agung WB Mas kali Agung. Santri, siap.
1: Mas Agung sama siapa ya lupa aku. Semuanya lah.
0: Wakeh ya bingung.
1: Amin Allahumma amin. Terima kasih Mbak Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budal ngaji gawe kelambi gamis bentuke lawa nomor 1 ya. Ditekani Cak Ali sing manis teko benowo. Lagunya salah apa? Karena salah kok Cak Ali, salah iku nek misal gak gabungan ya. Iya. 5676923 atau 5611416 silakan sobat Tote yang mau bergabung di segmen yang pertama sudah diduduki oleh Cak Ali. Wes, ada sudah yang kirim WA ini, terima kasih. Ada Mas Misbah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari kawasan Purbalingga. Luar biasa ya, dari luar kota ini. Kemudian ada Cak Kadir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Kadir Sate Bukit, nitip salam buat fans kota yang di Bandung, Sumatera, dan Madura. Spesialnya buat Mbak Zainal. Oh, Mbak Zainal. Semuanya, salamnya seduluran saklawase buat Mbak Naya, matur sekelengkeng. Ada Mbak Zainal, ada Cak Zainal gitu. Oke, sementara satu penelpon di segmen yang pertama sudah cukup ya. Ini langsung Naya udarakan saja lagunya. Jadi biar untuk pemanasan juga sobat kota mau gabungan, nanti mau pikir-pikir dulu mau request lagu apa sing enak yang bisa didengarkan oleh seluruh pendengar setia. Salah apa? Laila Ayu featuring Irwan Girsdianto, simpati musik.
2: Simpati musik.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

Wulu wulu, kau masih di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya Dolor. Kembali di Pasar Kota Nge, Parian Surabaya Kota FM. Loh, loh, loh, loh, Mbak Naya. Lah, kok cek enak lagu ini lain ya? Sedua lagu koplo sudah meluncur di segmen yang pertama, Sobat Kota, Salah Apa, yang dibawakan oleh Lela Ayu featuring Irwan, dan ditutup sama lagu Ku Gadaikan Cintaku dari Yeni Inka ya. Agak bingung memang, jadi kalau Sobat Kota lagi sedih-sedih gitu, itu jangan mendengarkan lagu dangdut koplo. Loh, kok isok maknanya bingung kan? Sedih tapi pengen goyang. Justru ya, jadi kalau Sobat Kota ini lagi kurang mood atau apa, dengerin lagu dangdut koploan gitu Sobat Kota. Jadi sedihnya tuh jadi kayak teralihkan gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Jadi kalau lagu pagi-pagi dikasih koplo gini, waduh Mbak Naya, aku ngiris gak koper ngiris lah. Kok isa ngiris sampai goyang gitu ya? Gak mateng-mateng lah aneh. Enak. Kugadakan cintaku Yeni Inka. Ini cover dari almarhum Gomblo ya, dangdut koplo. Silakan bisa di request di program di Goda Pasar Kota bisa gitu. 5676923 atau 5611416 monggo Sobat Kota yang mau bergabung. Sambil kita ingat-ingat lagi, baru kemarin tanggal 11 September 2026 ya, di radio, Hari Radio Nasional kemarin Sobat Kota. Jadi Hari Radio Nasional 2026, ini setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 11 September Sobat Kota ya. Untuk tahun ini nih ada mengambil tema ya tentunya, setiap tahunnya gitu Sobat Kota, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, seperti itu di tema 2026. Jadi semoga Kota FM juga bisa mengambil peran ya Sobat Kota, untuk turut mencerdaskan para pendengarnya, memberikan edukasi tentunya yang hal-hal yang positif seperti itu. Salah satunya untuk yang paling dasar sekali di Radio Kota FM ini, kami benar-benar menyeleksi lagu-lagu apa saja yang bisa diputarkan dan diudarakan seperti itu ya. Jadi kalau dulu misalnya dulu kok bisa Mbak Naya ya, sekarang kok nggak bisa diputar lagi gitu misalnya ya. Oh ternyata setelah didengar-dengar lagi, diseleksi, kok ada kalimat-kalimat eksplisit yang kurang berkenan gitu ya. Jadi ya kita take off, diambil, tidak bisa diputar lagi, di karantina gitu ya Sobat Kota ya. Jadi baratnya kalau misalnya orang nih membangun rumah atau mau bersih-bersih gitu ya, renovasi, otomatis kan barang-barang yang mohon maaf kurang berguna atau yang sudah rusak dan lain sebagainya dikeluarkan gitu ya. Nah sama dengan lagu-lagu yang bisa diputarkan di Radio Kota FM. Kalau dulu bisa Mbak Naya, zaman dulu kan bisa, sekarang kok nggak bisa. Nah itu berarti lagunya memang kurang baik didengarkan oleh khalayak umum, kita ambil gitu ya Sobat Kota, simpelnya seperti itu. Monggo lo lah, kok WA seruam sopo iki. Ada Pak Rudi, selamat pagi. Kawasan Madura ikutan ya Mbak Naya, terima kasih. Oke Pak Rudi, mantap. Kemudian ada Dadok Semaron, Ayanda Bilkis, ada Ima. Pasar Kota, Parian Surabaya, Kota FM, dangdutnya Surabaya. Sego bancaan di Ma'am Mas Rian, tak kira aku dapat jadi tujuan, jebol monggo pelarian. Jebol jadi pelarian, tinggal pergi ya, lari sekalian ya, jangan diterima. Request lagunya Rasa Dari Pelangi. Salamnya buat Mbak Ima Ngesong, Mbak Shanti Shalala, Mbak Ella, Bunda Yanti, dan Sobat Kota FM serta krunya. Semoga sehat selalu Mbak Naya, sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Amin, terima kasih Ima. Iki Ima sopo sih? Ima Ngesong tak duduk sih? Oke, terima kasih ya, luar biasa. Ada Bunda Diandra Tiwi dari kawasan Pasuruan ini. Tak tarik ya neng, siap. Tuku cincau nang daerah Sido Topo, mari ngono mampir karang geneng tuku terigu. Aku saiki panto karo meres klopo, tambah seneng diputerke lagu. Asik. Request lagunya Hargai Perasaanku. Ih, kenapa sih orang-orang pagi ini sing pelarian sing Hargai Perasaanku? Liku lagu Mbak Naya. Oh ya betul, setiap orang itu memiliki harga diri Sobat Kota ya. Jadi jangan sampai meskipun tuh, oh bolo dewe, konco dewe, gak apa-apa wangi seneng guyonan kok Mbak. Jangan ya. Jadi setiap ucapan yang kita utarakan semoga bisa terkontrol gitu ya Sobat Kota. Salamnya buat suami yang lagi buat dawet, salamnya suwayang, semoga selalu sehat, lancar terus rezekinya, amin. Buat semuanya, selamat aktivitas seduluran salawasnya Mbak Naya, terima kasih. Oke, pengok-pengok kan Naya kan. Mumpung energinya masih meluap-luap nih ya, ada Pak Ahmad Syamsuri dari kawasan Kebraun. Nang Madion ora lali tuku brem akeh papat. Assalamualaikum Mbak Naya Nika, Nabila, mugia pinaringan sehat walafiat. Alhamdulillah, amin Allahumma amin.
Terima kasih ya, kok iso tadi nanya Nabila iki lho. Kebron hadir ke selagune ugo-ugo bayi Abjarin, Abjarin atau Abjarin. Selamat kagum camiskan Cak Gianto Bangkingan ya, Cak Syur, menganti Bunda Sutira, Mbak Ima, Mbak Shanti, Shalala, ngesong. Mbak Shanti, Shalala, ngesong. Mbak Eka Gresikan, Solihin Deloser, Mas Hafid, Cak Adrian, maaf, Cak Adam, Mas Syamsul Hadi, Mbak Putri Widayanti, DSP, DST, DLP. Ada Cak Prapto, Sopere-Ore, hadir Mbak Naya, cintaku tak kadek eno gak payah. Lah iyo, ku gadaikan cintaku. Enak banget ya Cak yo lagu ini. Iya lagu lawas kemudian di remake jadi koplo. Ih mantap istimewa. Coba Sobat Kota mau request lagu apa nih? Mungkin ada yang mau request lagu Tembang Kenangan yang mau dijadikan koplo. Enak-enak banget ya. Kayak di sini di batas kota ini. Oh aduh. Ada lagi lagu apa itu? Kisah Kasih di Sekolah. Malu aku malu pada semut merah. Wih. Mantap jaya di udara ya. Oke silakan yang mau bergabung nih Sobat Kota sebelum Naya masuk informasi-informasi khasnya Pasar Kota ya. Dimana memang di Pasar Kota ini akan ada informasi yang menarik seperti koran berjalan. Iya tentunya ada informasi yang menarik untuk Sobat Kota. Ada yang masih di ranah keracunan NBG. Ada juga ini kabar baik ya, Surabaya menyiapkan beberapa lowongan kerja bagi warga dengan desil-desil tertentu. Yang kapan hari Naya mungkin sudah mungkin Sobat Kota sudah mendengar Naya menginformasikan tentang perubahan desil yang sangat fenomenal gitu ya. Dimana tiba-tiba dari desil 4 jadi desil 7 dan lain sebagainya. Oke, lagunya Rasa Dadi Pelangi. Wes tak siap no. Mangkono marono hargai perasaanku tak siap no pisan. Wangga yang lain yang mau bergabung request lagu apa pagi ini? Jadi kalau di Pasar Kota ini genrenya all genre. Dari dangdut original ada, dangdut koplo boleh, etnik juga boleh. Hip hop mana? Hip hop, hip hop. Oh boleh dong. Lagu judap-judup mana ya? Lagu discoan, remix boleh dong. Asalkan memang dangdut ya. Dangdut remix gitu. Seperti kalau dari durasi jam 5 sampai jam 7 kan memang judap-judup ya Sobat Kota. Oke deh sambil menunggu yang lainnya berinteraksi, lagunya meluncur dulu dari Woro Widowati, Rasah Dadi Pelangi.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: Hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Wulu-wulu kau masih di Radio Kota FM Dangdut Surabaya dulu, tolong jaga perasaanku. Di Farina Indra featuring Cak Fendi, Orkes Melayu Adela, enak. Dua lagu dangdut etnik sudah, satu lagu dangdut koplo juga sudah, sobat. Yang belum apa, yang belum adalah informasi berita yang tadi seperti janji Naya akan disampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya, sobat kota. Ini berdasarkan laman memorandum.diswe.id ya, sobat kota, ini ada informasi menarik, mungkin bisa jadi apa ya, informasi bisa memperkaya informasi bagi sobat kota. Jadi Pemkot Surabaya ini sudah menyiapkan 2.738 lowongan pekerjaan bagi 2.463 warga desil 1 hingga 3 di usia produktif yang belum memiliki pendapatan tetap melalui program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Disperinaker, sobat kota. Nah, ribuan warga tersebut akan disandingkan dengan kebutuhan tenaga kerja di 39 perusahaan yang tersedia di Kota Surabaya. Kepada Kepala Disperinaker Kota Surabaya, Agus Hebi Juniantoro, mengatakan program tersebut tidak hanya memberikan informasi lowongan, tetapi juga pendampingan bagi warga sejak proses persiapan lamaran hingga wawancara kerja. Dari 39 perusahaan tersebut tersedia 2.738 lowongan pekerjaan. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan warga yang menjadi sasaran programnya. Hebi menjelaskan, Disperinaker akan mendampingi warga dalam menyiapkan berkas lamaran sesuai dengan standar perusahaan, sobat kota. Jadi mereka juga akan mendapatkan pembekalan untuk menghadapi proses wawancara. Menurut Hebi, pendampingan diperlukan agar pencari kerja dapat menunjukkan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki saat mengikuti proses rekrutmen. Selain pendampingan, Pemkot Surabaya juga menyiapkan sistem pemantauan melalui aplikasi ASSIK atau Arek Surabaya Siap Kerja. Para pencari kerja yang masuk dalam program tersebut akan dibuatkan akun personal untuk memperoleh informasi mengenai proses rekrutmen dan panggilan dari perusahaan. Seperti itu ya, sobat kota. Nah, lebih lanjut, sistem tersebut diharapkan memudahkan pencari kerja agar tidak melewatkan jadwal wawancara, tes maupun tahapan rekrutmen lainnya. Disperinaker juga akan melakukan monitoring secara berkala terhadap warga yang mengikuti program tersebut. Pemantauan dilakukan bersama jajaran kecamatan dan kelurahan. Monitoring tersebut sekaligus untuk memastikan warga yang diarahkan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang tersedia serta mencegah pencari kerja menumpuk pada satu perusahaan saja nih, sobat kota. Program tersebut menjadi salah satu upaya Pemkot Surabaya membuka akses pekerjaan bagi warga yang membutuhkan. Pemkot berharap intervensi tersebut dapat mendorong warga usia produktif memiliki penghasilan melalui pekerjaan. Hebi juga menegaskan program tersebut mendapat dukungan langsung dari Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Pemkot juga akan terus mengevaluasi perkembangan para pencari kerja yang telah diarahkan ke perusahaan gitu ya. Jadi semoga kedepannya tidak ada lagi arek-arek Surabaya yang tidak memiliki pekerjaan. Jadi semuanya sudah memiliki penghasilan begitu. Namun, ini ada tapinya sobat kota. Mungkin bagi kita yang sudah usia segini, kerja dari A sampai Z itu sudah dilakoni gitu ya. Tapi sekarang ada anak-anak yang tanya gajinya berapa dulu gitu. Gajinya berapa? Tetap enggak atau berapa gitu ya. Belum dilakukan pekerjaannya gitu. Jadi sebagai mungkin nanti sobat kota punya anak-anak gitu ya, sebagai seorang pemula memang untuk mengetahui gaji itu penting, tapi kemampuan juga tidak kalah penting ya. Mungkin sebagai pemula jika memang anak-anaknya memang sudah masuk usia kerja dan mencari pekerjaan tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan, misalnya gaji yang besar, silakan bisa lakukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dulu, diasah gitu ya, karena nanti insya Allah materi atau penghasilan ini akan mengikuti kemampuannya, sobat kota ya. Ada yang cuma tanda tangan sekesek-sek bayarannya gede. Nah, sebelum tanda tangan sekesek bayarannya gede ini harus merintis dari bawah dulu adik-adik ya, seperti itu. Ada yang seperti Naya, alhamdulillah cuma ngomong aja digaji. Nah, iya, semuanya itu memang sudah ada rezeki yang tertakar sesuai dengan rezeki yang dimiliki oleh masing-masing orang ya, sobat kota. Tapi yo jangan istilahnya itu, dalam tanda kutip bahasa Jawanya apa? Anyi-anyi. Mau gajine sakmono. Kamu sudah punya kualifikasi apa? Sudah punya kemampuan apa sebelum mendapatkan gaji yang diinginkan? Nah, ini harus ditata dulu ya. Jadi kalau sobat kota punya putra-putri misalnya satu bulan kok gajinya cuma segitu, jangan dikasih rendah hati dulu ya sobat kota. Jadi putra-putrinya mau didukung
untuk bekerja secara jujur yang penting, kemudian melakukan sesuatu sesuai dengan job desk-nya, ditambah kalau ada plus-plus yang lain enggak apa-apa, nanti bisa jadi apa ya, menjadi apa tuh istilahnya itu belajar dalam tanda kutip gratis di suatu perusahaan gitu ya. Jadi misalnya job desk-nya itu hanya sebagai admin keuangan, ternyata sama bosnya diminta untuk melakukan penawaran penjualan misalnya gitu ya. Jadi admin penagihan misalnya, menjadi admin penagihan tapi disuruh jualan juga. Nah, mungkin rasanya kok enggak sesuai job desk Mbak Naya, bayarannya sih cuy tapi kok kerjanya double. Nah, kerjaan yang kedua ini diniatkan saja untuk belajar, nah, menambah ilmu baru gitu ya. Nanti mau menawa ada kesempatan lain untuk bisa apa ya, mendapatkan pekerjaan yang baru. Nah, ini bisa anu ya, berfungsi nanti di lain kesempatan gitu. Karena ada tuh yang orang tua, ya cuk kerja nang kono kerjane soron, nak wis metu ae ndok sing liyane. Nah. Ada yang seperti itu, dan perlu diketahui di dunia kerja ini Sobat Kota, mohon maaf ya dalam tanda kutip ini mungkin kalimatnya kurang berkenan. Kalau Sobat Kota kerja pada orang yang, jadi sekarang itu bukan hanya kepandaian di sekolah atau sertifikat-sertifikat tertentu, ada yang tidak memandang sekolahnya gitu ya. Yang penting yang pertama dia mau kerja, yang pertama ya. Lalu ada cuma nulis aja, dikasih kertas disuruh nulis, dari situ nanti bisa dilihat karakter berdasarkan tulisan itu ada ya Sobat Kota. Jadi mereka tuh gak perlu yang namanya aneh-aneh wawancaranya, cuma nulis aja berdasarkan tulisan itu ada. Kemudian pengalaman kerja, kalau misalnya ada HRD itu tidak suka kalau 3 bulan keluar, 1 bulan keluar gitu ya, itu gak suka, minimal itu 6 bulan.

0: ya. Tapi yang jelas kalau misalnya seperti itu Sobat Kota, jadi jangan sampai ciut ya. Jadi jangan sampai ciut kalau misalnya memang di tahapan awal, apalagi indeks ekonomi, banyak sekali perusahaan yang mungkin hampir gulung tikar dikarenakan pajak juga naik tinggi, lalu apa-apa juga harganya mahal. Biasanya memang ada istilahnya itu apa ya, sama calon pegawai itu, gimana kalau gajinya sekian dulu deh, nanti kalau pekerjaanmu bagus akan dinaikkan sekian. Asalkan itu anak-anaknya mampu, silakan bisa diberikan ketabahan ya, dibesarkan hatinya untuk istilahnya mencari pekerjaan sekaligus mencari ilmu di suatu perusahaan seperti itu. Tetap berjuang, tetap mencari ilmu-ilmu yang lain, dan tentunya pendidikan itu sangat penting menurut Naya, karena kalau pendidikan ini adalah sebagai senjata utama dalam mencari dunia kerja. Tapi jangan khawatir juga, ada juga perusahaan yang tidak terlalu memandang ijazah juga ada. Nanti insya Allah Cepat Kota juga bisa menemukannya seperti Naya dulu ya. Oke, 5676923 atau 5611416 monggo, sebelum Naya meramaikan diri ngomong-ngomong dewe gitu ya. Monggo yang mau bergabung ya, belum Mbak Naya kok cek wakene omongin mumpung ya. 5676923 atau 5611416, sabar ya. Kita angkat dulu penelpon yang cantik ini. Sabar Pol. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Pasar Kota. Bandingnya Surabaya.
0: Luar Kota biasa. Bertemu dengan Mbak Ika Gresikan. Selamat pagi, selamat bergabung Mbakku.
1: Selamat pagi Mbak Naya.
0: Waduh, klunting suara pereng rek. Arep emam sih ya, emam pagi tadi.
1: Selamat pagi,
0: monggo, silakan ditarik Mbak Ika.
1: Ya, beli sepatu dan pepaya. Mampir beli manggis dan putu ayu.
0: Asik.
1: Hari Sabtu ada Mbak Naya. Hitam-hitam manis ayu.
0: Luar biasa. Ada lagi Mbak. Oh, ini wes. Tuku bola warnane abang, ya. Warnane abangnya abang terang. Alhamdulillah. Hari ini Naya senang karena Mbak Ika Gresikan mau datang. Selamat, terima kasih ya Mbak Ika ya, sudah disempatkan untuk gabungan di Pasar Kota. Request lagunya apa ya, ini Mbak? Lagunya lagi apa?
1: Enggak ngerti judulnya, cuma ini loh. Yang aku kangen itu loh.
0: Oh, yang aku kangen. Kangen karo sliramu. Tak elos-elos. Oh ya, aku yo lali iki apa sih judul lagune? Heeh. Tapi enggak apa-apa, Nay bisa carikan ya. Kangen karo sliramu. Oke, Madiun Ngawi, Terminal Madiun Ngawi. Asik. Oke. Nah, siapkan dulu ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Bukan Madiun.
0: Bukan, iya, lagunya kan yang aku kangen-kangen karo sliramu itu kan.
1: Oh, gitu.
0: Iya, ya, itu ya. Lagunya tuh Terminal Madiun Ngawi. Nah, itu judulnya gitu ya. Oke. Salam-salamnya buat siapa saja ini, Mbak?
1: Ya. Salamnya buat Cak Gianta, Cak Sur, Cak Zaina, Cak Jepi, Cak Adam, Cece Aini, Mas Rizal, Abah Samsuri,
0: siap,
1: Mas Heru, Mas Rahim, Bunda Mami, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Ella, Cak Edo, Cak Kasian, Bang Ucok, Pak Dianta, Mbak Mayansa selalu.
0: Amin Allah, bahagia. Amin.
1: Iya. Rezeki berlimpah.
0: Masya Allah, terima kasih.
1: Thank you.
0: Sama-sama, terima kasih ya Mbak. Terima kasih buat Mbak Ika dari Kasar Gresikan Surabaya. Segera meluncur ke ruang dengan Sobat Kota Terminal.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Walu walu kok masih di Radio Kota FM Dangdut Surabaya dolor Pasar Kota Parian Surabaya Kota FM ye. Nek batu onok kanguru mangan godir onok sagu dibungkus kertas di mak MCA ini. Dino Sabtu Bu Guru ini muridmu hadir request lagu di batas kota ini. Lagu di batas kota ini sudah meluncur ya di ruang dengan Sobat Kota dibawakan oleh Mbak Yeni Inka Orkes Melayu Adela Sobat Kota. Ayo di segmen yang ketiga ini siapa yang mau bergabung? Kita ulas lagi di segmen yang sebelumnya nih sudah menyampaikan untuk lowongan sekian ribu pekerjaan di lokasi Surabaya ya Sobat Kota memang diperuntukkan bagi warga tertentu yang sudah terpilih desilnya. Tapi apapun pekerjaan Sobat Kota nanti semoga dan bukan semoga ya, carilah pekerjaan yang tidak mengganggu ibadah panjenengan sedaya apapun agamanya gitu ya. Amin. Jadi pekerjaannya tidak mengganggu sholatnya gitu ya, sholat masih bisa, ibadah yang lain untuk agama yang lain juga bisa. Itu yang paling penting ya Sobat Kota. Yeah. Oke, 567-6923 atau 561-1416 monggo yang mau bergabung. Tidak usah sungkan, langsung saja loh, langsung medok ya. Satu lagi, selamat pagi Pasar Kota.
1: Selamat pagi Pasar Kota, pantunan Parian Surabaya, Kota Asik. FM dan Dutnya Surabaya.
0: Mas Solehen akhir ya Allah, ket mau Mbak Naya.
1: Alhamdulillah, ada lowongan pekerjaan Mbak Naya.
0: Alhamdulillah ya. Silakan, Mas Solehen, gimana kabarnya siang hari ini? Biasa nak digoda gitu loh, gimana kabarnya pagi hari ini? Gitu.
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah kabar baik ya. Apa iki? Mbak Yeni Inka karo Orkes Melayu Adela. Lagune ku mau di batas kota ini. Heh, aku cek senenge talah kerungu suarane wong siji iki. Lama ini kayaknya ya kita tidak bersua lewat udara.
1: Iya. Hari Sabtu pengen ke studio.
0: Cakep.
1: Kalau ke studio jangan lupa pakai sepatu.
0: Asik.
1: Aku ucapkan selamat hari radio. Semoga radio menjadi media nomor satu.
0: Amin Allahumma amin. Menjadi media yang bisa mempersatukan anak-anak bangsa juga ya. Mengedukasi. Betul sekali. Pusat informasi. Monggo.
1: Iya.
0: Mas Solehin ada lagi pari sudah, ane. Oh sudah cukup, alhamdulillah.
1: Mbak.
0: Ya, ini uangnya sekelap-kelip lampu diskop bingung aku.
1: Aku pengen lagu. Coba cari itu, Mbak. Ada apa aja dari Hari Putra, Mbak?
0: Hari Putra, sebentar ya. Hari Putra. Sik tak kolek no sik. Sambil Naya pilihkan sik. Hari Putra ini adik rambut panjang. Adik rambut panjang. Bawek buy one get one. Oh, nah, cantiknya.
1: Yang baru.
0: Adik rambut panjang. Oh, bukan ini. Sebentar. Yang terbaru. Yang terakhir ini di tahun 2025 Zabin Hati Melayang sementara untuk Hari Putra nggih.
1: Sebelum itu, sebelumnya.
0: Kurela kau pilih dia. Itu tah.
1: Kurela pilih dia.
0: Kurela kau pilih dia. Alah.
1: Kurela kau pilih dia. Ya.
0: Enak ini. Nah, siapkan lagunya Kurela.
1: Ya, salamnya. Kurela pilih dia. Ya, salamnya untuk kesemuanya aja, Mbak. 1, 2, 3 sayang semuanya. Untuk Mbak Naya juga selalu sehat keluarga. Yuk langsung ngambil selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kan 1, 2, 3 sayang semuanya. Betul ya? Oh iya, 1, 1 aku sayang ibu. Betul. Saya ya, pintar. Kita angkat penelpon berikutnya. Selamat pagi, Pasar Kota.
2: Parian Surabaya, Mbak Ika sama Cak Yanto Rembo ke Pasar Atom.
0: Cakep.
2: Mas Adam sama Cak Sur ke Mesir.
0: Oke.
2: Untuk mana ya? Assalamualaikum. Orang Parapat Siantar yang hadir.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Uco sudah hadir ya di acara Pasar Kota.
2: Ditarik Mbak.
0: Iya, silakan ditarik ya.
2: Saya monggo ditarik bantunya ya.
0: Boleh, silakan.
2: Bung Pring Petung. Ya, jangan lo deh bro, Bung Pring Petung.
0: Iya.
2: Nasinya nasi jagung.
0: Asik.
2: Siang malam dirimu selalu kupikir, urip pun koyok gantung.
0: Oke.
2: Okay. Pikiranku liwung, hatiku bingung.
0: Siap.
2: Masuk kalau nggak masuk maaf ya Mbak Naya.
0: Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Mas Ucok ya. Silakan lagunya apa ini?
2: Ya lagunya memang kau bukan yang pertama bagiku. Pernah satu hati mengisi hidupku.
0: Oke.
2: Dulu jangan ada dusta di antara kita.
0: Jangan ada dusta di antara kita. Oke, Naya siapkan terlebih dahulu. Oke. Salamnya.
2: Tadi itu Cak Solikin ya. Salamnya seperti Cak Solikin aja. Mm-hmm. Tapi khusus ini titip salamnya buat khusus yang apa yang dikatakan Mbak Ika, nunut Mbak Ika salamnya.
0: Oke, baik. Terima kasih ya Mas Ucok.
2: Terima kasih juga baik. Mbak Naya, jaga sehatmu sebelum datang sakitmu.
0: Baik, terima kasih ya.
2: Assalamualaikum, matur semanuwun, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ucok dari kawasan Mojokerto sudah hadir. Kita coba merapat dulu di WA Radio Kota FM Surabaya, ruami alhamdulillah. Ada Pak Almanu, selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Naya hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat nih Pak. Kemudian Pak Rudi Madura, salam dari Cak Rudi, tadi buat siapa ya? Ya Allah lali aku. Bunda Siti Muhalifah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Pasar Krian, Tuku Uya, apa kabar Mbak Naya? Alhamdulillah Naya sehat luar biasa Bunda. Mbak minta lagunya Mutiara ya. Salamnya untuk semua pendengar Radio Kota FM, untuk Mbak Naya juga hati-hati kalau pulang. Amin. Ada Cak Kadir, waktu acara. Oh iya iya. Kalau Naya halal bihalal yang kapan ge? Halal bihalal yang terakhir. Naya itu yang MC sama Mas Irsyad. Nah, jadi halal bihalal yang terakhir Naya pakai baju kuning sama Mas Irsyad gitu. Pakai kebaya yang terakhir ya. Jadi bukannya pakai celana levis itu siapa ya? Kalau enggak Ning Tari ya Adik Rahma insyaallah. Iya. Kemudian ada Cak Gianto Rembo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar pagi beli jamu, pulang-pulangnya membawa ikan. Di sini aku Mbak Ika selalu merindukanmu sampai ketelan sendok pas waktu makan. Loh ya Allah, iya. Oke, terima kasih ya untuk Cak Gianto. Oke, nang giri laya tuku gaseng gawa rangsel isine blewa. Mbak Naya sak bendino jogging kepin awak langsing bareng kerasa kesel. Ngasone nang warung bakso pinggir sawah lo jelas. Nang kota lama tuku kado tuku tape sak bese Mbak Ima karo Mbak Santi lek belanja nang pasar mesti njaluk embo mergane Mbak Naya gawe ngebeki tas kresek. Lo ya ku bestine sing dodol ku bestine Cak. Heeh, iku Cak Mbak Ima tuku terus makan dikek embo ya. Lagunya ada rindu, salamnya buat semuanya saja, salamnya seduluran sak wala sak lawase ya. Amin. Bunda Diandra Tiwi, Masya Allah luar biasa. Ada Mas Adam, Parian Panturan Surabaya, Kota FM, Dangdutnya Surabaya, tarik teko sekolah, ngombe jamu, ngombene ping telu. Mbak Naya saiki awak ilmu, mari siaran langsung turu. Loh, ya Allah, mari siaran, mari ini Naya kerja mana. Ya, ya, terima kasih Sobat Kota ya. Lanjut, ada Abah Kosim, teko Mekah oleh parfum. Mbak Ika, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi salam ya Abah Kosim buat Mbak Ika. Ada Mas Agung WB Kalisantri, buah asam dicampur buah mangga. Assalamualaikum Mbak Naya dan selamat pagi semuanya. Request lagunya Sisa-Sisa Cinta. Salamnya untuk Cak Ambon Service, Cak Sholikin, Cak Wahid, Mbak Jandra, Bunda Shanti, Pak Suyoto. Suyoto napa Sutoyo-Sutoyo nge? Bunda Tanti, Bunda Yanti, Bang Eros dan lain sebagainya. Ada juga Risma Suciati, halo selamat pagi. Ada Cak Zainal, Ning Naya sarapan sego jagung iwak bandeng. Atiku bingung kenalanku gendeng loh. Sampeyan kenal aku nang ndi wongi, Cak? Kayak kenalanku gendeng iki loh. Lagunya Cinta Sampai di Sini Mansyur. Terima kasih nggih. Ada Mbak Mulyati dari kawasan Ngasinan hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ya Allah kangenku. Ambek wong siji iki. Pak Sokir kulaan sekuter nang Rembang, sekuter papat warnone abang. Akhir-akhir ini Mbak Naya, angine buanter nang awak nggak rai meriang. Semoga para sahabat awak sehat kuat gak gampang tumpang. Oh iya tadi ya. Tuku Uya gawe bumboni gorengan dino Sabtu Ning Naya siap ngancani nang acara pantunan Parian Surabayaan dang melu gabungan selak gak kumanan. Antara teman setia dan kasih lagunya Kakem Ning Naya, selamat beraktivitas. Semoga diberikan kemudahan. Amin Allahumma amin. Terima kasih doa yang terbaik juga untuk Mbak Mulyati nggih. Oke, terima kasih di segmen yang ketiga ini. Segmen kepiro mana ya, dieling-eling ayo siji, loro, telu, papat. Oh, segmen yang keempat ini enggak kerasa ya. Lah, terima kasih yang sudah bergabung, langsung meluncur ke ruang dengar Sobat Kota. Hari Putra, Gurela.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: 88,7 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya Dulur. Sebuah kompilasi lagu patah hati ya. Tiga lagu sudah meluncur di ruang dengar Sobat Kota. Gurela kau pilih dia, kemudian jangan ada dusta di antara kita ya. Jadi kalau sebuah hubungan itu jangan sampai diwarnai dusta-dusta. Jadi nanti jadinya nestapa. Dan yang terakhir ditutup sama lagu Mansyur S dengan judul lagunya Cinta Sampai di Sini Wes Dilerenia. Ini memang tidak ada kejujuran lagi di antara kita gitu ya. Lagunya patah hati, tapi masih enak dibuat untuk goyang ya Sobat Kota. Semoga lagu tadi bisa memberikan warna pada pagi hari ini. Oke, segmen yang kelima. Monggo-monggo yang mau bergabung di segmen yang kelima, 5676923 atau 5611416, siapakah juaranya pada segmen hari ini, pada segmen kali ini? Tadi 561 sudah naik loh, kok tuh modun lagi ya? Berarti juaranya 567 loh. 567 loh ya, tak angkat loh ya. Oke, selamat pagi Pasar Kota.
1: Hari anjur poyoan kota SN dan di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, akhirnya jodoh ini pun dah sutirap dulur.
1: Iya, sehat ya Mbak Naya.
0: Naya, alhamdulillah. Mantap siap nopari. Apa ya mau lali aku? Oh iya, oh ini melaku-melaku ketemu Cak Adam ya. Cak Adam lagi tuku gorengan asline lo bunda. Awakku rodok meriang, wetengku rodok kram. Kerungu sampean kok rodok mendingan.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau bunda gimana kabarnya? Dalam?
1: Jadi aku jadi penyenyang untuk sampean.
0: Nah ya, bunda menjadi pengobat hatiku. Alhamdulillah. Nah, iya. Kalau bunda Sutira gimana kabarnya?
1: Aku belum punya penobat.
0: Apa tuh?
1: Nangis terus Mbak Naya.
0: Oh alah, ya. Nge. Mau nopo-nopo nge. Memang harus butuh proses.
1: Turun 11 kilo kok cek cepet ya Mbak Naya ya.
0: Waduh. Nge.
1: 58 sekarang 47 Mbak Naya. Ya Allah, mengalami kejodoran kabar.
0: Oke, ya, gak apa-apa nanti sambil berproses kalem-kalem bunda ya. Begitu dinikmati. Nggih. Napa sing nggarai panjenengan ini bisa seneng misale ketemu sama teman.
1: Kota Mbak Naya.
0: Oh iya, alhamdulillah ya kota menjadi pengobat hati Bunda Sutira. Monggo Bunda, mau request lagu apa pagi ini? Gurung parian ya Allah, kayak digodai. Monggo parian dhisik. Satu aja, silakan.
1: Melaku-melaku nang kedirian siapa?
0: Cakep.
1: Cak wis cukup aku cari cai. Aku lu kan duit pari anak nak ya. Wis puter no lagu ay.
0: Asik. Apa tuh lagunya bunda? Silakan.
1: Rapuh dari Anissa Rahma.
0: Rapuh Anissa Rahma. Nah ya siapkan terlebih dahulu ya. Nih sebentar. Oke sudah nak siapkan.
1: Ya. Salamnya untuk Bunda Yanti odong-odong, ada Bunda Selamat Lebak, ada Bunda Mama Kevin ya, Mama Resina, Resini apa Resina, aku kak ngeblank Mbak.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Teman-temanku rodoan Mbak, aku kak. Untuk ada juga Kak Sansuri, ada juga, ya Allah. Ada juga kok gak dijalani ku protes. Ada Cak Adam, ada Cak Didinya juga, ada Cak Wahid, ada juga Mbak Santi, Mbak Cisa Lala, ada Mbak Ima, ada juga Mbak Santi Kumpungan, ada Mbak Aini. Kabri ayam Mbak ya.
0: Iya Bunda, baik.
1: Bunda Nisan Kurung Dulur. Lagunya ono Mbak.
0: Lagunya Naya. Ada? Lagu dari Anissa Rahma Rapuh.
1: Untuk Mbak Naya, matur suwun ya Mbak Naya ya. Sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Sutira dari kawasan Kupang Gunung ya. Memang kalau misalnya ada orang yang bersedih itu, yang pertama kali adalah bagaimana beliau ini bisa happy lagi Sobat Kota. Misalnya ya, suka kalau naik pribadi misalnya dengan makan makanan favorit atau istirahat tidur tidur, mendengarkan musik dan lain sebagainya, seperti itu nggih. Oke, atau kalau misalnya Sobat Kota sebagai sahabatnya bisa mendengarkan curahan hati beliau gitu tanpa menghakimi, itu susah banget. Jadi kalau kita mendapatkan, kita mempunyai teman yang bisa mendengarkan kita bercerita tanpa menghakimi, atau mendapatkan teman tanpa bercerita tanpa membandingkan ulang dengan kehidupannya, itu sangat hadiah dari Tuhan gitu. Kan ada tuh yang biasa cerita, aku lo ngene-ngene-ngene, dibandingin, awakmu lah seenak, aku lo malah ngene-ngene-ngene. Pasti ada dalam satu perkumpulan seperti itu membandingkan dengan kehidupannya. Anak. Ada yang ketika dicurhati malah lo kon salamu dewe makane talajok ngono. Nah, ya ada juga yang seperti itu. Masing-masing karakter berbeda ya Sobat Kota. Semoga kita bisa menempatkan diri pada posisi di mana bisa dibutuhkan orang lain gitu. Jadi ingat nih beberapa hari yang lalu, jadi Romana ini kan di daerah di Swalo gitu ya, dekat dengan Masjid Purboyo pas ini ada ceramah gitu Sobat Kota. Jadi orang itu ada tiga macam. Yang pertama selalu dibutuhkan hampir di seluruh kegiatan gitu, ada orang yang sangat bermanfaat namanya ya. Itu di semuanya bisa gitu, dibutuhkan orang banyak, bermanfaat bagi orang banyak. Yang kedua dibutuhkan pada hal-hal tertentu. Jadi tapi masih dibutuhkan ya Sobat Kota, misalnya ahli-ahli tertentu gitu. Yang ketiga kehadirannya itu malah bikin puyeng. Nah itu, waduh wong iki maneh gitu ya. Semoga kita bisa jadi salah satu yang satu atau yang dua ya Sobat Kota. Jangan sampai yang tiga. Jangan sampai kita datang orang jadi merengut. Jangan sampai kita datang orang jadi gak happy. Jangan ya. Semoga kita menjadi istilahnya itu apa kita ditunjuk ke dunia ini bisa bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain. Seperti itu ya. Gak tahu sih ya Mbak Nayang ini kisar. Ada Cak Kadir, selamat pagi. Kemudian Mbak Ika Gersikan, Mbak Ina Balong. Siapa ini? Mbak Nia, mohon maaf. Cik Ahmad Syamsuri, Cendrawasih bulunya merah. Terima kasih Bunda Sutria, asik. Ngene iki Pak Ahmad Syamsuri iki nggare aku anu lho ya, Kak. Apa gak enak? Lah Mbak Naya, lagune kurang tak puter. Sabar nggih, uga-uga kan apal aku. Satu lagi penelpon monggo Sobat Kota 5676923. 561 alhamdulillah. Selamat pagi Pasar Kota.
2: Assalamualaikum pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah akhirnya ya ada Mas Hafid. Oke, silakan ditarik Mas Hafid.
2: Ini enggak bawa radio, putra diangkat alhamdulillah.
0: Ini. Alhamdulillah ya, memang rezekinya. Rezekinya ini.
2: Air.
0: Oh iya iya, monggo ditarik Mas Hafid.
2: Oke. Buah pepaya ning naya, buah empedu.
0: Asik.
2: Malam hari ning naya, yo nonton TV. Suara ning naya, tulur selalu ku rindu. Setiap hari ning naya, selalu ku nanti.
0: Asik. Asik, apa ini ya? Deni Caknan yo mas, karomba Yeni. Nyanyi lagu ya mas, Madiun Ngawi, jelas aku kroso nyaman, isu iki, la ono Mas Hafid, orang yang baik hati. Oke, silakan Marikus, lagu apa ini Mas Hafid? Oh ada lagi?
2: Iya. Buat masih ada lagi ya?
0: Boleh, silakan.
2: Ono neng lia ning naya toto.

0: Dan kota tanpa terkecuali salam kompakan.
1: Amin Allah, amin. Iya.
0: Buat Inaya bersama Korkut FM, selamat Hari Radio Nasional. Mudah-mudahan radio ke depannya makin tambah eksis, tambah bersaing dengan media-media yang lain.
1: Amin. Terima kasih doanya ya Mas Hafid.
0: Yo,
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Hafid ya. Dan tentunya Kota FM bisa sebesar ini juga karena cinta dari para pendengarnya gitu ya. Yang sudah setia selalu stay tune di 88,1 Kota FM Surabaya gitu. Semoga nanti kedepannya Kota FM juga semakin bisa mengedukasi ya, bisa memberikan tausiah. Tausiah ini Naya lah Ani ya. Insya Allah Naya akan meneruskan informasi-informasi baik ya untuk Sobat Kota. Seperti kalau Naya dengar ceramah di masjidnya Naya gitu ya. Semoga bisa bermanfaat ye. Oke, langsung meluncur ke ruang dengar Sobat Kota, sebuah lagu dari Anisa Rahma, Ageng Musik untuk Bunda Sutira dan yang lainnya. Yuk, mangga.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu ini?

0: Atau yang ini.
1: Pulau cinta please nyanyi sama kami sandara api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Wayai, wayai, lusuan pasar kota.
8: Info harga pasar.
9: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Saatnya Naya menyampaikan harga sembako Sobat Kota berdasarkan laman siskaperbapo.jatimprov.go.id/harga/tabel. Update per 12 September 2026 hingga pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Yang mau Naya sampaikan adalah harga beras Sobat Kota. Harga untuk rata-rata Jawa Timur dan sekitarnya ya. Yang pertama datangnya dari harga beras premium Sobat Kota. Kalau kemarin ini berada di harga Rp15.072 per kilogramnya, hari ini cukup mengalami kenaikan yang lumayan ya, naik sekitar Rp1.655 per kilo menjadi Rp16.727 per kilogram untuk beras premium. Kemudian disusul dengan harga beras medium per kilogramnya kemarin berada di harga Rp13.002 per kilogramnya. Hari ini mengalami penurunan Rp46 menjadi Rp12.957 Sobat Kota. Demikian informasinya dan semoga bermanfaat.
10: Blusuk ini wis mari rek. Regane wis cocok gak?

0: Walu-walu kok masih di Radio Kota FM Dangdut Surabaya dulur. Wes kembali hadir ya Pasar Kota Parian Suroboyan Kota FM. Lagu Jodoh Manis Manja sudah meluncur, request lagu dari Mas Hafid kawasan Geger Bangkalan. Luar biasa ya. Lagunya tadi apa aja yang sudah keluar, ada Rapu, ada Mutiara, dan ditutup sama lagu Jodoh Manis Manja. Kalau dicek lagu Jodoh Manis Manja ini ternyata sudah dirilis sejak 1993. Saat itu Nay sudah SD ya, tapi masih SD kelas 93 itu kelas berapa ya? Kelas 1! Kelas 1 Naya, jadi kelas dulu TK itu cuma 1 tahun, jadi gak usah TKB. Dulu kan ada TKB, 0 kecil 0 besar kalau zamannya Naya ya, jadi gak usah 0 besar karena Naya memang anaknya kebesaran. Umurnya sebetulnya masih kecil tapi memang Naya apa ukurannya itu besar gitu loh sobat, tahu ngerti kan? Oke, kita angkat penelpon berikutnya, bismillah semoga berjodoh. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Pasar Kota, Ariani Wong Surabaya. Asik. Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Woi, luar biasa. Suwe aku gak ketemu wong iki. Terima kasih Mas Aditya dari Kedamaian hadir. Sugeng enjing.
1: Enjing juga mana ya?
0: Suwe ora jamu, Mas, ngombe jamu. Nang sido kare lu adone. Piye ora suwe ora ketemu Mas Aditya? Pripun pawartose?
1: Wis. Alhamdulillah sehat, juga sebaliknya mana ya?
0: Alhamdulillah Mas Naya happy luar biasa. Naya sehat, alhamdulillah Mas Aditya. Silakan dituar rek-rek, pari ane.
1: Beli keju ke Surabaya.
0: Asik.
1: Ke Surabaya naik bis kota.
0: Asik.
1: Hati rindu sama Mbak Naya. Walah. Lama gak jumpa di pasar kota.
0: Ya ya, Sabtu kemarin memang diisi sama Ning Tari ya, karena memang Naya ada kepentingan seperti itu. Terima kasih Mas Aditya. Monggo lagune apa iki?
1: Kemilau Cinta.
0: Apa? Kemilau?
1: Iya.
0: Oh, Kemilau Cinta. Sabar ya, Naya cek terlebih dahulu. Lagu Kemilau Cinta Gery Mahesa Nisa Rahma. Oke, siap. Tak siap no iki. Salam-salami.
1: Semuanya Javen Kota.
0: Baik.
1: Seduran selawat di tempat kecuali.
0: Oke.
1: Benar-benar terima kasih.
0: Siap, terima kasih ya.
1: Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aditya dari kawasan Kedamaian hadir. Saatnya Naya menyapa dulu Sobat Kota yang sudah merapat lewat Facebook Kota FM. Sabar nggih sedoyo. WA dan ONR tadi sudah Naya utamakan, sekarang Facebooknya belum disentuh. Sabar. Kita scroll dulu. Terima kasih buat Senario Randy luar biasa dari kawasan Kediri. Lanjut ada Emrois Jombang, isu-isu sarapan sambal tomat Ma Ame nang warung ya Cak Mat. Alhamdulillah Neng, awak sehat tapi kantongnya kurang sehat. Ya, enggak apa-apa ya. Insyaallah nanti ada rezeki di luar di rezeki yang tidak disangka-sangka menghampiri Mas Emrois. Ada Reni Rentina, waalaikumsalam Medan hadir. Kemudian lagi pakai baju merah sopo iki ya Allah. Oh, Emrois Jombang. Tadi pinter ini ya, sekarang sudah parian loh. Ada lagi Mas Iru dari kawasan Bandar Soleh Kokoh Bangkalan hadir, Abah Waisel Sampalangan, Mas Muhlisin Kabupaten Semarang hadir, Mbak Yeni Kartika halo selamat siang Mama Khori. Aziz Kesuma Glugur Rimbun Kampung Krekil Medan Sumatera Utara. Apa lagi? Ontoseno Anak Rakil, pagi Kota FM Surabaya. Cak sorep golek kawat kawate elek mergo wis wayahe. Urip kuwi ojo kaken sambat mergo sambat gak ono entee. Kluweh cilik tiba urung wancine, onok biawak papat mangan sisane tempe. Luwe becik syukur opo anane, awak sehat kuat waras sak teruse. Alhamdulillah. Onto Seno anak rakil ya, monggo yang mau menambah pertemanan Mas Onto Seno. Ada Britiki Kembaren, terima kasih dari Medan hadir. Britiki lagi 2 kali, terima kasih. Dadok Semaron, Ayanda Bilkis. Britiki 4 kali. Britiki 5 kali, Britiki 6. Berarti kiki sengen ambil popo ya. Tumiar Idawati Juanda Medan, Rahman Diski dari Medan juga, Dex Apong Klungkung, Mas Budi Prasetyo Lampung, ung weh, kok bagus ya. Lindawati Ritonga, halo selamat pagi, selamat bergabung. Rito Suasono Pakal juga matur suwun. Bulan Mina Lamongan Mantu pedagang syar, wah ini kurung mari ki. Bul apa Lamongan Mantu pedagang sar titik belum selesai sudah diupload ya, enggak apa-apa wes. Sekadung Mbak Naya ya apa maneh. Ada Ismanie, weh, pantau langsung. Dari mana? Dari Kamal Madura. Vera Kumala Gestro, terima kasih. Ada lagi Sutartong, dari Sawo Teratap hadir. Siapa ini? Hartono dari Pademangan. Ainul Jaya Service. Wus. Mbah Kung, ono seso, oh sotel, ono sotel di seso itu dalam tanda kurung sotel Mbak Naya. Ono seso digawe goreng kacang, melaku-melaku golek karang. Kait esok mau Mbak Naya, angin wes kencang, awakku ket wingi ya wes rodok meriang wangi. Memang ini anginnya kayak apa ya, menghempas-hempas gitu loh. Ini di Kota FM Naya, jendela yang besar itu blok blok blok blok gitu sobat kota ya. Semoga ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sing kencang Mbak Naya. Loh, WA-ne sik ruwami. Ya Allah. Yoko Sniper Tegal, terima kasih. Ada Mas Yunus Kentrung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku terigu digawe lumpia, gawe rawon dagingnya diirit. Lalapa gawe rawon dagingnya diirit iku. Ayo. Nyuwun lagu Pengadilan Cinta gawe rungan-rungan wayahe ngarit. Ya iyalah pokoke diirit barang dagingnya iku Mas Yunus. Salame buat kanca ngaret, ada Alvin Hadi Albert Kojuan lan dulur Kota FM semuanya, selamat beraktivitas untuk Ningnaya. Untuk Ningnaya matur suwun nggih. Cak Miskan tuku sepatu nang dalan rongkot balik nang kriyan lewat jalan tol dino Sabtu budal disengkut tapi orderan gak ono sing nyantol. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Salamnya untuk Cak Amon Service, Cak Gianto, Cak Syur, Abah Ahmad Syamsuri, Samsul Hadi, Pak Jono, Mbak Putri, Imangesong Shanti Shalala. Request lagunya Pupusin Longso. Mas Suharsono selamat siang dari kawasan apa ini? Kawasan Bobo. Cak Suharsono hadir salamnya buat kru Mata Pancing Bobo. Inako terima kasih luar biasa. Ada lagi Pak Almanu lagi sarapan ini. Mantap ini apa ya? Coba sih. Tak zoome sayur lodeh. Masya Allah mantap sekali. Baiklah sobat kota, terima kasih yang sudah mendengarkan cuap-cuap Naya di udara di segmen berapa ya? Segmen embuh Mbak Naya. Lagunya langsung Naya luncurkan di orang dengar Anda semuanya. Kemilau cinta untuk sobat kota.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Wis isu rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
7: Apa sih? Isu-isu rame ae.
6: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
7: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
6: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio mbak.
7: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
6: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono mbak?
7: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
6: Wah, iya suan mbak.
8: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Tapi saben wana koro angin.
2: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Pasar Kota, Parian Surabayaan.
1: Delapan koma satu Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Keluweh cilik tiba urung wancine ana biawak papat mangan tempe. Luweh becik dulur syukur opo anane awak sehat kuat waras sak terus ya, amin. Saatnya nah ini kabel serta dengan Pasar Kota ya, edisi 12 September 2026. Pamit undur diri dari ruang dengar sobat kota semuanya. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full sobat kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel baru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Tapi saben wana koro angin.
4: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Kota tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Kota lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek!

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
3: Haduh, aku mau request kok gak di style-style sih?
4: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
3: Mbo, ya apa sih?
4: Duh, males aku.
5: Emang kalian requestnya di mana?
6: Di radio iku lho.
5: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngowoco requestan di radio Kota FM ae.
0: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat siang Sobat Kota. Madam Rama sudah hadir di hari Sabtu ini jam 12 siang sampai jam 3 sore. Siap banget untuk memutarkan lagu-lagu Dangdut Koplo. Just kasih tahu Rahma, lagu Dangdut Koplo apa yang pengen Sobat Kota dengerin? Gabungan sekarang juga.

siang ini minum kopi sambil request lagu-lagu dangdut koplo kayaknya seru deh sobat kota ya kan. Sambil istirahat atau bahkan buat sobat kota yang mungkin hari ini mau bepergian bersama dengan keluarga atau orang-orang tersayang juga bisa banget. Gabungan sekarang juga kasih tahu sama Rahma request lagu dangdut koplo apa yang mau didengerin siang hari ini supaya makin semangat ya. 0315676923 atau 0315611416. WhatsApp udah diupdatein ya. 0817505888. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881. Sobat kota yang punya Instagram jangan lupa di follow juga dong, Kota FM 881. Dan yang punya TikTok pasti banyak yang sudah punya TikTok ya kan. Kota FM 881 juga sama ya. Nah, ada siapa yang mau ikutan bergabung di siang hari ini sobat kota? Silakan request lagu dangdut koplo ya bareng Rahma Imaniar ya. Rahma mau sapa dulu buat yang ada di WhatsApp-nya Kota FM. Ini ada Mbak Toyibi. Selamat siang, Mbak. Dari kawasan Tanjung Sari Surabaya hadir. Salamnya buat Mbak Rini Setiawati di Bandung, ada Mia Psari, Eli Agustin, Putri Widayanti, Ami Wibo, dan semuanya juga. Terima kasih ya sudah ikutan bergabung. Ada Agung WB Kalisantri, selamat siang, mau request lagunya Sutradara Cinta. Maunya yang versi simpatik musik katanya. Salamnya buat Cak Aman Service, Cak Solihin, ada Cak Wahid, Mbak Diandra, Bunda Santi, Pak Sutoyo, ada Bunda Tanti, Bunda Yanti, Bang Aros, Bunda Mami, Cak Ali, Bunda Putri, dan semuanya. Oh, kakak. Rini Setiawati, request lagunya Dua Kursi. Salamnya buat Miau, Ami, Umi Tretes, Mbak Toyibi, Eli Agusin, Mbak Jono Tamrin juga kebagian. Bunda Diandra, halo. Mau dengerin lagunya Satukan Hati dari yang punya Poppy Mercury. Ya, ntar Rahma cek dulu ya Bunda ya. Salam buat suami, salam sayang. Semoga sehat selalu, lancar terus rezekinya buat semuanya aja. Selamat siang. Saduluran salawat saya buat Rahmanya. Salam kangen, miss you too. Semoga bisa ketemu lagi. Amin, amin. Main-main ke Citanui Bunda kalau lagi ada waktu luang ya kan. Soalnya udah jauh ini di lapak. Oh, udah apa namanya di Lapak Selatan, Balai Desa Rombukulon, Rembang, Pasuruan. Udah jauh ya, tapi semoga hati kita tetap dekat ya sobat kata, karena Kota Ewa bisa didengerin di mana aja, mau di Pasuruan bisa, mau di mana lagi, Malang bisa, luar kota, luar negeri, luar angkasa. Tetap bisa dengerin Kota FM melalui aplikasi On Ears atau di www.kotafmsurabaya.id. Ya Mas Niper, rekosan Tegal hadir. Pak Jonas, selamat siang. Rekos lagunya Tidak Semua Laki-Laki. Nanti Rahma carikan yang versi koplo. Salam.

0: Ini buat Lili Margomulyo, Putri Udayanti, Ali Agustin, Pak Wiyoto Pandaan, ada Cak Miskan, Miap Sari, Mbak Toyibi, semuanya juga ya. Satu geng ini semuanya sudah hadir. Yang mau ikutan gabungan di on air silahkan di 0315676923 atau 0315611416. Eh udah siang loh sobat, jangan lupa makan siang. Kesehatanmu loh sobat kota. Ya kan, jangan lupa makan siang supaya nggak loyo gitu kan, supaya apalagi supaya makin semangat beraktivitas ya sobat kota. Kita angkat telepon dulu ya. Selamat siang di Goda.
1: Selamat siang di Goda, di Goyang Dandun, Wasik Goda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa ini?
1: Solihin di Bangladesh, Barama.
0: Cak Solihin, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat. Barahma, Barahma juga baik.
0: Baik, sehat, kuat, rajin menabung. Ini lagi sibuk apa aja Solihin kalau weekend gini?
1: Aduh, biasa di rumah aja sibuk menyibukkan diri.
0: Menyibukkan diri, santai-santai aja tapi ya.
1: Iya mbak.
0: Oke deh.
1: Lagunya itu mbak, Digelangi di Rantai Rindu mbak.
0: Kenapa?
1: Digelangi di Rantai Rindu ya.
0: Ntar Rama carikan dulu ya.
1: Ya kalau ada kasih yang duet.
0: Sukanya yang duet ya.
1: Iya, punyanya Fendik ya kalau yang duet ya.
0: Dirantai, digelangi, rindu.
1: Iya.
0: Ini kita ready-nya yang punyanya Divarina sama Happy Asmara. Happy Asmara dirantai. Tapi udah. Divarina gimana?
1: Diva, punya Geri gak ada ya? Itu.
0: Kita
1: ya,
0: ready-nya Geri. Itu sih.
1: Oh yaudah Diva gak apa-apa.
0: Divarina enak juga kok.
1: Iya,
0: gak apa-apa. Oke, ditunggu lagi ya, salamnya buat siapa?
1: Salamnya ada Ibu Diandra Tiwi, juga nama Sali, Mbak Ima, Kak Hafid, Hafidun, Kak Rohim, Pak Sutoyo, Cak Gipi, Cak Rimbo, Cak Samsul Hadi, Cak Wahid, Cak Boning, Bunda Faha, Bunda Bulan, dan kesemuanya tanpa terkecuali yang tak tersinggung mohon dipersori. Untuk Mbak Nayaku semoga Mbak Naya. Barahmat semoga
0: selamat. Salamin nama Naya. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah ikutan bergabung di program Digoda untuk hari ini. Lagi-lagi ada siapa? 0315676923 atau 0315611416. Kita angkat telepon tapi di segmen berikutnya sobat kota karena Rama mau puterin terlebih dahulu requestan dari Cak Solihin yang sudah ikutan gercep juga bergabung di On Air Kota FM. Ini dia, Dirantai Digelangi Rindu, Diva Rida Indra.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan. Bersih deh.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline.
3: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Satukanlah hati kami. Ini lagu aslinya tuh dari Poppy Mercury ya Sobat Kota, tapi di cover sama Darafu menjadi versi dangdut koplo yang sudah Sobat Kota dengarkan barusan. Terima kasih lagunya. Wah, sama-sama Bunda Diandra, semoga suka ya. Yang lainnya yang belum ikutan request, salam-salam untuk orang-orang tersayang, lagi kangen sama seorang ya kan, tapi bingung ngungkapin ya karena gengsi kayak Rahma. Karena gengsi kayak Rahma gak tuh? Diungkapin di on air boleh loh ya kan. Terus orangnya tuh disuruh dengerin Kota FM gitu Sobat Kota ya. Gabungan sekarang juga yuk di 0315676923 atau 0315611416. WhatsApp masih sama nomornya di 081 7505881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Selamat siang di Goda.
1: Di Goda yang asik lah Rek.
0: Selamat siang.
1: Kabar Rama?
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, sepertinya Mbak Rahma.
0: Alhamdulillah sehat juga. Dari siapa nih?
1: Aditya.
0: Oh, Aditya. Aditya di mana?
1: Kedamaian.
0: Kedamaian. Hatinya damai juga enggak tuh hatinya?
1: Harus dong,
0: oh,
1: karena
0: harus.
1: Mbak Rahma.
0: Olah. Loh, mak aku tahu lah, mbak sing lain enggak damai berarti.
1: Ya harus begitulah.
0: Oh, begitu tuh gimana?
1: Ya teruslah Mbak Rama.
0: Loh ya apa sih? Loh begitu tuh gimana? Ayo coba kasih tahu. Begitulah.
1: Maunya gimana gitu.
0: Aduh, maunya gimana? Maunya banyak nih gimana dong?
1: Boleh.
0: Boleh. Mau aku banyak ya apa? Gak apa-apa ta?
1: Apa?
0: Gak apa-apa. Ya ampun. Mauku apa ya? Mau apa rek? Mauku. Oh, katanya Mas Aditya mau datang ke Kota FM.
1: Insya Allah.
0: Oh, insya Allah terus sih. Ini insya Allah
1: pernah kesana nanti bisa meluncur kesana.
0: Hah? Apa?
1: Sama Mas Heru kesana.
0: Sama Mas Heru kesana. Kapan saat kita?
1: Kan sekarang nggak bisa.
0: Loh nggak bisa. Mau cari ini maunya banyak nggak apa-apa ya apa sih Mas Aditya iki? Kecewa aku.
1: Kapan-kapan meluncur kesana gitu.
0: Kapan-kapan, enggak pasti ya Sobat Kota. Cowok tuh harus kasih kepastian sama orang-orang gitu. Enggak boleh
1: harus
0: digantungin.
1: Bikin kejutan gitu, harus datang meluncur ke studio gitu.
0: Loh ya apa, bikin kejutan. Aku enggak ulang tahun, enggak kejutan loh. Durung ulang tahun, kok Libra ya kan. Ini saya kejik Virgo. Masa dia suka kasih kejutan gitu ta orangnya?
1: Iya.
0: Yeah. Oh, iya, apa seling kayak kejutan?
1: Langsung bisa ke studio gitu.
0: Oh gitu. Terus kalau udah di studio?
1: Ya, ketemu Mbak Rahma.
0: Terus? Habis ketemu nih. Ma. Hah? Ketemu nih ceritanya nih, terus? Latihan dulu ya.
1: Dan...
0: Hah? Ayah, Rahma iki. Terus ketemu, habis ketemu terus gimana?
1: Ya ikut siaran gitu.
0: Oh ikut siaran, bisa siaran.
1: Bisa kalau diajarin.
0: Oh bisa. Coba disapa dulu sobat kotanya.
1: Mbak Ramaja,
0: Lu ya apa sih katanya
1: akhirnya
0: ikut
1: bisa sekarang.
0: siaran. Ikut siaran gua harus bisa siaran gitu.
1: Nanti kalau di studio diajarin
0: Oh
1: gitu.
0: gitu. Tuh ngomong ta lah ya wes request lagu wes. Wes lantai
1: Dalam
0: waktu nih.
1: cinta.
0: Hah? Dalam cinta sama
1: Iya.
0: siapa?
1: Sama Rahma.
0: Cinta apa?
1: Ini saya lagu aja.
0: Oh gitu. Salam cinta. Versinya siapa itu ya? Ya
1: Dalam
0: coba.
1: dalam
0: Oh dalam.
1: Gary.
0: Gary ya. Salah ngetiknya berarti aku. Dalam cinta. Coba saya tak uncenge. Dalam cinta, dalam cinta. Anu dalam khayalan loh seperti Mas Aditya. Dalam khayalan ya opo. Dalam cinta Gary ya coba ya.
1: Ya.
0: Dalam cinta Gary
1: Maksudnya sama siapa itu?
0: Mahesa. Sama Lala Widi. Coba sih tak tak dengerin
1: Ya.
0: dulu lagunya ya. Oh, bisa nih
1: Ya.
0: kayaknya. Duet. Salamnya buat siapa?
1: Semuanya aja, Vin Kota. Terus duluan selawasnya tanpa terkecuali. Bentar amat, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Aditya, ditunggu kejutannya. Mau bacain WhatsApp dulu. Mau bacain WhatsApp dulu sobat kota ya. Waktunya soalnya dibagi. Ada Bambang, selamat siang Bambang dari kawasan Simo, request lagunya Helikopter dari oh iya di ke Sabrina. Salamnya buat seluruh kru kota FM aja. Salam saduran salawase. Ada Mia, request lagu Tarajana. Tarajana terus. Ya, lagu yang lain coba. 0315676923 atau 0315611416. Ini siapa yang mau gabungan? Selamat. Oh iya, coba lagi. 0315676923 atau 0315611416. Bu Lili, selamat siang Bu Lili dari kawasan Sentong Margomulyo mau request lagunya Wasiat Cintaku Salmi buat Mbak Ima Ngesong, ada Putri Widayanti, Adik Widya, Mia Apsari, Samsul Hadi Tretes, Pak Jono, Pak Gielo dan semuanya ya. Salam kompakan persahabatan selalu buat Rahmanya. Terima kasih banyak, selamat bertugas aja. Thank you so much. Ada siapa lagi? Dari Eva. Eva mau request lagi terserah Mbak Ramal ya apa. Entah pilihkan lagunya ya. Salamnya buat Karamanya, salam kenal. Makasih, salam kenal juga. Kamu dari mana kok gak dikasih tahu ini daerah mana ini, biar Rahma juga kenal gitu sahabat kota. Selamat siang di Goda.
2: Di Goda bersama Mbak Rahma.
0: Iya, selamat siang.
2: Banyak kabar.
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Ima ya ini?
2: Ya.
0: Mbak Ima, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Sabtu libur nggak ini?
2: Libur, di rumah.
0: Oh, lagi libur. Lagi santai-santai aja berarti.
2: Ini jatai Pak Resi, ajar-ajar di rumah.
0: Oh. Iya, ya udah makan belum? Udah makan belum?
2: Makan. Sudah, barusan ini.
0: Oh, udah. Makannya sudah, requestnya nih tinggal nih. Apa?
2: Ini aku minta lagu, diputeri lagu ini dengannya Pak Desi Mati. Rindu tapi malu.
0: Benci tapi malu?
2: Iya. Rindu tapi
0: Oh, rindu. Kecil banget Mbak Ima suaranya soalnya. Rindu tapi malu ya. Iku loh, sehat ya. Mbak Ima juga Mbak Santi ngono. Eh libur wong gak ketemu Santi. Yo Mbak yo.
2: Santi dodolan.
0: Lagi dodolan iki loh. Oh iya ta.
2: Loh, sama Santi.
0: Wah, iku loh. Ono lo lah
2: yo.
0: Jemputan ta Mbak, Mbak.
2: Kaca itu.
0: Aditya.
2: Lama gak
0: jadi aku sih ngono. Aku lo iseng ngomong.
2: Coba
0: Oke, diajak ngobrol ya.
2: Iya, ya, wis diterapi Mbak Tari barang lho.
0: Oh, nota. Ya Allah.
2: Diterapi sih Pak, jadi masa titi ya. Kok tak sibul
0: ya, wis ya, buat siapa salamnya yo.
2: Salamnya masa titi sing wandeng desa kejamean ya Mbak yo.
0: Oh, ini temenan. Ya, dia duanya. Ya.
2: Ada itu ada tak bercet yang ini sari pencet.
0: Mana nih sari pencet cak?
2: Iya, aku kali ke situ tu di terus bagai pencet ke telepok mau nembak.
0: Eh, kalau wangnya wangi ngerungok naik lo. Ada salam juga dari Mas Adam nih Mbak Ima. Wah, kasih ngalami Mbak Ima rek.
2: Waalaikumsalam Mas Adam, sehat Mas Adam, Mas Adam juga. Terus ada siapa itu?
0: Ibu
2: Mas.
0: Koko
2: Heri. Masa di
0: apa
2: putih
0: sih? Demi sekali Mas Kolan Rahma ya. Iya, wah kayak gitu
2: demi sekali KB ya. Kan semuanya bersel.
0: Iya.
2: Bersel KB ya.
0: Iya.
2: Dan barat mas jaga kesehatan kalau pulang hati-hati mati sun ya mbak.
0: Nggih, sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik ke Davin rindu tapi melu sudah ready untuk dibuatarkan di program Digoda. Dan ini dia lagunya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, saiki kita wis terhubung dengan Sobat Kota. Halo.
1: Halo.
0: Loh, lapa iki kok sesenggukan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Dua Cincin dari Tembang Gula Sobat Kota. Ini salah satu lagu dangdut koplo juga yang bisa direquest di program Digoda loh, ya kan? Lagunya enak banget. Selain di program Digoda, lagunya juga bisa Anda dengerin di program Pasar Kota, di Tugu Pahlawan kalau ada di daftar, jangan lupa di vote juga. Masih di program Digoda bareng Rahma Imaniar hari ini Sobat Kota. Sabar ya, tadi requestnya Diti masih diorderin, sabar ya. Cik tak kulakno ya, sabar ya. Jadi sambil nunggu ready lagu-lagunya, kita mau angkat telepon terlebih dahulu Sobat Kota. Ada siapa yang mau ikutan request? Dan salam-salam untuk orang-orang tersayang. Selamat siang Digoda. Halo
1: Digoda, asik lho Re.
0: Selamat siang.
1: Gimana kabarnya? Selamat siang. Sini musimnya angin muson.
0: Oh iya.
1: Enjeran angin, anginnya kencang.
0: Oh gitu. Iya, oke.
1: Bagaimana daerah Citandui?
0: Citandui panas.
1: Anginnya kenceng di Kenjeran.
0: Oh iya, di sini juga anginnya kenceng juga.
1: Deket pantai.
0: Deket sama matahari. Terus.
1: Rekos lagunya.
0: Iya.
1: Sisa-sisa tinta. Kayla.
0: Buat.
1: Kayla.
0: Salamnya.
1: Saskia Kayla.
0: Salamnya.
1: Sisa-sisa cinta.
0: Salamnya.
1: Salamnya buat semuanya, seluruh FKS.
0: Okay.
1: Nusantara, Sidoarjo, juga Kediri. Happiness Day, Kak Rama.
0: Okay,
1: bahagia
0: kasih.
1: Selalu.
0: Okay, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Rika Herlina dari kawasan Kenjeran. Ya Mbak Rika, terima kasih sudah ikutan bergabung. Lanjut, siapa lagi yang mau ikutan on air di siang hari ini? Ada Bu Elo, selamat siang Digoda, request lagunya Air Bunga. Mau versinya adalah Mbak. Sama di sini juga Hot Potatoes ya Sobat Kota, disyukuri aja alhamdulillah gitu kan. Ahmad, siapa nih? Asam Suri, bener gak? Oh iya bener. Ahmad Syamsuri, selamat siang, hadir dari kosan Kebraun. Request lagunya apa nih? Nikah, kangen nikah Rita yang dimaksud. Salamnya buat Cak Miskan, Cak Gianto. Ada Cak Syur di Menganti. Bunda Sutira, Mbak Ima kasih komen dong Sobat Kota ya. Mbak Santi, terus ada Mbak Ika, Gresian, Solikin, Losor, Mas Hafid, Cak Samsuri, Putri Dayanti, Mas Adam, dan semuanya juga. Terima kasih ya Ahmad Syamsuri, Cak Ambon. Apa ini? Suruh nyanyi Mbak Rahma Ditya, lo lagi nyanyi yang dangdutan re, ya kan? Hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang, seperti itu. Lanjut lagi, Arwi Bowo, selamat siang dari kawasan Trawulan, Mojokerto. Panas sekali, ya sama di Citandui juga. Panas, panas disertai angin dan debu Mbak. Iya Sobat Kota, jangan lupa pakai masker aja ya, karena juga jam-jam segini debunya banyak, ya kan. Di fanpage Facebook Kota FM Surabaya dari Nerentina, selamat siang, selamat bertugas Mbak Hadir dari kawasan Medan, thank you ya. Abah Waisal Samplangan, sehat selalu juga Abah, sukses terus, lancar rezekinya. Ridit Maida, salamnya buat Kak Rahmanya aja, boleh dong ya. Kalau tadi yang sudah ikutan bergabung ada Mbak Rika, ada Mas Aditya, ada Mbak Ima, Cak Solihin. Aki anak sapa manik. Selamat siang Digoda. Ternyata sing telepon ayam re. Digoda.
2: Digoda. Digoyang. Asik lho re.
0: Selamat siang Cak Heru, di depannya kipas angin.

0: Assalamualaikum, Mbak
1: Makan.
0: Rahma.
1: Waalaikumsalam, Cak Heru.
0: Piye
1: Gimana?
0: kabar, Mbak Rahma? Bah,
1: Sehat.
0: suwi. Gak suwi, suwi gak krungu suarane Mbak Rahma.
1: Loh, ya gak urung ana kota FM berarti sampean.
0: TikTok ya jarang lep.
1: Loh. Wes wala ta.
0: Dalam?
1: Wes wala apa dorong? Malah sih jawab
0: teko ini
1: ayam.
0: Blitar.
1: Kayak teko nak Blitar tak. Kok wes wala apa dorong kok wes. Cek teko apa nang Blitar ku lho.
0: Oh. Jenenge Mbak Rahma itu saya durung roh aku.
1: Ya Allah, suara Dot Rahma.
0: Oh, suara Dot Rahma. Oke, tak polo.
1: Okay.
0: Yo, fallback balik dong.
1: Oke. Okay. Iku lho di fallback ambe ayam yang sampean ku lho. Jal, jal.
0: Oh.
1: Sopo iku jenenge ayame ku?
0: Oh, anu. Rembo.
1: Rembo. Oh, ya Allah. Anak pira iku ayame sing nak kono, Cak? Balet tak kok ayam.
0: Dua, Mbak.
1: Oh, dua.
0: Laki sama betina.
1: Oh, laki
0: biar,
1: si
0: biar
1: sini.
0: Berjodoh nanti.
1: Dijodohkan sejak dini toh.
0: Seperti aku sama kau.
1: Apa iki request-e?
0: Sepiring berdua.
1: Kurang. Sepiring berdua. Kurang ya apa? Manganku
0: kan
1: akeh.
0: Biar mesra sama Mbak Rahma.
1: Iya, tapi manganku akeh opo iki?
0: Yang kok tanduk maneh ta, Mbak?
1: Iya. Salah piye buat siapa?
0: Pas pas pas enggak on air tanduk.
1: Oh, ngono ta. Gawe sapa iki salame?
0: Salame Mbak Imam, Mbak Ika, Mbak Santi, Mbak Tari, Mbak Rani, Mbak Ella, Pak Hari, Bang Ucok, Pak Po Gedang, terus Mas Irsat, Pak Bejo, terus sedaya mawon buat Kota FM. Tanpa
1: okay.
0: Terkecuali.
1: Siap.
0: Buat Mbak Rahmanya, jangan lupa makan siang.
1: Oke. Okay. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mbak Rahmatullahi Wabarakatuh. Cak Heru dari Kedamaian sudah ikutan bergabung Sobat Kotek. Kita dengerin lagunya Sisa-Sisa Cinta dulu ya. Kalia Siska featuring SK86. Ini dia lagunya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Satu lagu yang enak banget dari Tasya Rosmala featuring Gary Mahesa Sobat Kota. Sepiring berdua. Iya, kalau misalkan kurang embo katanya Cak Heru ya. Jangan lupa makan Sobat Kota. Walaupun sepiring berdua terasa begitu mesra di hawa yang Masya Allah Tabarakallah ini ya. Lagi panas-panasnya sih kalau di Surabaya. Bener, ada angin juga ya, ngebes anginnya itu kencang. Pokoknya Sobat Kota, kalau keluar rumah sepertinya nama saranin untuk pakai masker ya kan. Terus pakai apa lagi? Pakai topi biar enggak kepanasan. Pakai apa lagi? Pakai jaket ya biar enggak apa namanya? Kulitnya itu gosong. Biar enggak terbakar kulitnya, jadi mau pakai sunscreen Sobat Kota seperti itu. Ada Lia Ristia, selamat siang dari kawasan Surabaya Utara, hadir pantau Kota FM di program Digoda. Barama mau request lagunya Sumanding. Coba Andi Rahma cek ada yang baru atau tidak ya. Salamnya beras aja buat Sobat Kota semuanya. Salam saduluran aja buat Rahma, selamat bertugas, lancar rezekinya. Amin, mat malming. Terima kasih malming Rahma di studio. Siaran di Digoda apa namanya? Tugu Pahlawan. Selamat siang Digoda.
1: Digoda, Digoda yang nganggut asik lho, Rek.
0: Selamat siang Bunda Fitri ya.
1: Nggih.
0: Gimana kabarnya Bunda?
1: Anjir baik. Nang kene.
0: Nang kene. Nang kene. Oh, iso. Oh, gitu. Iya, kaget Rahma nang nih ya, nang kinang studio Rahma Bunda. Oke, baik. Ini mau request apa ini?
1: Salah apa?
0: Ya. Buat siapa?
1: Salamnya buat semua kota SKSM kota SKSM sama terkisuali dan selalu menikmati di situ yang barokah menjadi balik pulang. Makasih Mbak Laman Semutkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil banget suaranya Bunda Fitri ya. Lanjut lagi, selamat siang Digoda.
2: Asik lho Re.
0: Selamat siang. Waduh kira. Selamat
2: siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Sugeng.
2: Kok tahu?
0: Iya lo tak lihat lo tak winceng tekan kukuku gitu lo Pak Sugeng.
2: Sampai tuh anu Pak panca indra yang kukuku.
0: Panca warna ini Pak, panca indra lagi.
2: Warna merah sama warna putih ya.
0: Magic wibi ini wapeh pokoknya. Merah sama putih Indonesia.
2: Pak Sugeng biasanya dengan siapa gitu.
0: Lih, gue lagi pengen tanya aja.
2: Itu tumben nih siaran awan.
0: Kangen aku ambil sore Sobat Kota, mimpi aku pengen tanya. Ngobrol. Mimpi Tara.
2: Mimpi ketemu aku.
0: Gimana cuacanya di Denpasar? Kalau di Surabaya lagi panas.
2: Cuacanya panas Mbak Rahma. Bagaimana kalau di Surabaya?
0: Panas kentang-kentang lah jernih arah-arah itu lho Pak.
2: Aku kentang-kentang ya, kalau di sini nggak pakai kentang-kentang. Di sini kentung-kentung gitu.
0: Apa artinya?
2: Sehat Mbak Rahma.
0: Sehat. Apa nih requestnya nih?
2: Requestnya apa? Lagu Jawa. Itu adalah lagu Jawa.
0: Bisa yang baru.
2: Yang baru?
0: Dong.
2: Yang baru apa lagu Jawa?
0: Wake Pak Sugeng, ini lagu-lagu yang kalau di 2026 tuh Dani Caknan yang ada Angel Loronya Ajeng Febria atau Gilga Sahid boleh. Terus Asmara Loka, Ati Duduk Wesi. Lagu barunya Nara Boy Gang featuring Arlida Putri, Bakul Sayur, ya bisa.
2: Bakul Sayur?
0: Lagunya Deno. Mana
2: lagu Bakul Sayur?
0: Lo ano? Nyar ya, emang kan nih.
2: Tak kira yang ono lagu Bakul Bakso.
0: Deno, yowis, boleh. Bakul Sayur,
2: kemana? Samirengke kaya apa lagu nih?
0: Oke, buat siapa?
2: Siapa yang nyanyi Mbak Rama?
0: Dari Boy Gang featuring Arlida Putri.
2: Oh, berarti duet ya?
0: Iya.
2: Salam pesannya untuk Mas Aditya. Mas Aditya harus masuk, tak?
0: Oh, Mas mau diisi.
2: Aku gak kerungu nyanti, Pak.
0: Ya ampun, dorong-rungokno berarti
2: paling mau. Paling kesih aku ya.
0: Iya, paling ya. Terus?
2: Mas Aditya, Mas Heru, Mas Alikin Roser, Mas Iwan, Bojonegoro. Mbak Sutira, Mbak Sanipah, terus juga Jaksa Dewi, Bunda Selamat, Bunda Hari, terus Pak Wadi, Pak Selamat, Pak Kasian, Pak Robert, Pak Rudi, Pak Jomotamrit, Pak Kupedan, Buku Aim, Pak Muco, Pak Namane, Bunda Laris, Mbak Ima, Mbak Ela, Mbak Sutri Sayanti, Mbak Kelati, Mbak Widi Jalan, Pak Beai, Mbak Rama ya. Tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Tanpa kuali.
0: Oke.
2: Ya, terima kasih Mbak Rama ya.
0: Sami-sami.
2: Sehat selalu.
0: Sehat selalu juga Pak. Terima kasih udah ikutan bergabung. Ada Pak Sulung dari kawasan Denpasar, Bali sudah merawat. Ini Kartika Mama Kori dari kawasan Medan Sumatera Utara hadir. Ada Yuslia juga. Salam kenal dari Petemon. Petemon, halo. Suka sekali dengerin Kota FM. Terima kasih. Penyiarnya cantik-cantik dan cakap-cakap. Suaranya bagus-bagus. Masya Allah, tabarakallah. Semangat terus, Mbak. Thank you. Saya terus ya, Yuslia. Salam kenal dari Rahma Imaniar. Lanjut lagi ada senario Randy. Mbak Rahma, oi. Dari kawasan Kaya Kidul, Kediri Utara hadir. Ada siapa lagi? Abah Nafang. Mbak Longkot Jajar Pasuruan, Mbak. Digoda request lagunya Pesta Mudukaku. Salamin buat fans Kota FM aja dimanapun berada. Kompakan selalu buat Rahmanya, selamat bertugas. Rohyanto, selamat siang juga. Request lagunya Kereta Malam. Cik siang. Made, Markus, Singa Raja Bali monitor. Salam kompakan aja di udara. Makasih. Lindawati, selamat siang juga. Selamat bertugas. Mbak Rahman dari Jakarta hadir. Wih, ini pendengar Kota FM makin lama makin banyak ya, alhamdulillah. Jamang Lustika, selamat siang juga dari Gianyar Bali, ikutan hadir monitor. Ada Nur Kolis Mojikerto, request lagunya Cinta dan Air Mata aja buat semuanya aja salamnya. Nanti Rama bakal sama-sama lagi sobat Kota, kita dengerin lagunya Salah Apa dari Laila Ayu featuring Irwan Krisdianto spesial untuk Anda.
3: Simpan di musik.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Ada lagunya dari Boy King featuring Arlida Putri, Bakul Sayur. Nah, udah tahu kan lagunya Sobat Kota. Jadi ini adalah salah satu lagu dangdut etnik juga yang bisa Anda request di program Digoda karena baru rilis di tahun 2026 gitu. Atau mau dengerin di program Cak Neng boleh, di program apalagi Pasar Kota juga bisa gitu ya. Terima kasih buat yang masih dengerin Radio Kota FM dimanapun Anda berada juga. Semoga diberikan kesehatan selalu, dilancarkan semua rencana-rencananya ya, yang baik-baik, pokoknya semua didekatkan. Mas Misbah, selamat siang dari kosan Purbalingga ikutan hadir. Ada David, request lagunya Pengharapan dari puterin tadi ya. Cak Mul, selamat siang. Rahma, selamat siang juga, request lagunya Boleh Saja. Boleh Saja udah di play di jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Lanjut lagi Putri Widayanti. Pakai seragamnya lapor-lapor ini ya. Putri Widayanti dari kawasan Pasuruan, request lagunya Kesepian dari Sherly. Lanjut lagi ada siapa? Rika Herlina. Oh iya. Ayi Munajat, selamat siang, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu semuanya, keluarga juga. Dari kawasan Cianjur, Jawa Barat, request lagunya yang ini, coba Rahma carikan dulu versi koplonya ya. Salamnya buat pendengar Kota FM Surabaya aja dimanapun Anda berada juga, tanpa terkecuali. Salam satu Nusantara, semoga Radio Kota FM jaya di udara. Terima kasih. Harry Citralen, salamnya buat FKS aja, request dong lagunya Boleh Tersenyum. Boleh Tersenyum versi koplo ya, nanti Rahma carikan. Cak Samsul dari kawasan Prigen Pasuruan, tolong disipilkan zodiaknya. Coba kasih tahu zodiaknya Sobat Kota apa. Kalau misalkan banyak yang gabungan di segmen zodiak, nanti Rama bacain di segmen berikutnya. Oke? Okay? Kalau cuma dua orang aja males. Kurang banyak maksudnya gitu ya. Request lagunya dari Tamu Adalah Dosaku dari Yulia Citra featuring Munirkan versi koplo. Pak Wiyoto, Pak Wiyoto, salamnya buat Ting Raras Doarjo, ada Mama Eli Agustin, Mia Rawandani, ada Putri Widayanti, Pak Jono Tamrin, Pak Jumadi, Mbak Toyibi dari kawasan Tanjung Sari, selamat siang aja, selamat berakhir pekan. Cak Zainal, selamat siang, mau kirim salam buat Cak Samsul Hadi, Cak Rembo, Pak De Anto, Cak Rusdi, Mbak Ika, Gresian, ada Putri Widayanti, Cak Ma'ruf buat Rahmanya, apa tuh? Makasih ya. Ada Dimas, halo Dimas. Saya dari Dimas, iya, dari kosan Pasar Tingan Graho, request lagunya Mendung Tanpa Udan dari Boy Gang. Salamnya buat semuanya aja yang lagi mendengarkan Radio Kota FM Surabaya. Happy weekend semuanya. Selamat malam Minggu. Terima kasih sudah ikutan bergabung, iya Dimas. Di segmen berikutnya Rama bakal sapa Sobat Koting sudah ikutan bergabung melalui fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Kita dengerin lagunya Sumanding dulu ya, dari Delva Irawan featuring Nadiva Lova. Ini bisa diputarkan di program Digoda karena rilisnya Mei 2026. Ini dia lagunya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini?
1: Pulang cinta disini sama kami sandaran api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city.
3: Tahukah sobat kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita pick me, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: You're never ever getting rid of me.

0: Cinta dan Air Mata dari Fendi featuring Divarina Indra, Sobat Kota Udara mau putarkan ya. Tadi buat yang request lagunya siapa tuh? Cinta dan Air Mata sudah diputerin sama Rahma. Terima kasih banyak sudah ikutan bergabung di program Digoda siang hari ini. Sesuai gini ya Rahma, Rahma mau sapa-sapa yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Ada Britiki Kembaran, halo, happy weekend juga, semangat ya. Terus apa lagi, ini sudah Silvana Imaniar dari kawasan Pasuruan pengen mau menyapa Bunda Diandra Tewi. Terus ada Pardenis, lalu ada Tante Herlin. Cak Sukirwan kasih komang dong ya, jadi biar bacanya tuh enak gitu loh Sobat Kota. Tala Cak Sukirwan, terus ada siapa lagi nih, pasar, oh kan nggak tahu ini soalnya dikasih koma. Terima kasih ya siang buat Rahma Imaniar, Silvana Imaniar sudah ikutan bergabung. Namanya sama soalnya. Ide bagus toh. Digoda Uktir. Oh, sih enggak tuh. Ya Allah, insyaallah tabarakallah. Generasi alpha seperti golonganku absen TP. Ini bukan TP kok, TP 15 toh. Ya kan nanti TP-nya tuh di jam berapa, jam 5 sore Sobat Kota gitu. Flyernya belum diupdatein. Umi Juliara, apakah Anda suka TP nomor 4? Nanti jam 5. Jam 5 loh. Ya kan, gak sabaran nih ya. Ripta Suasono, selamat siang juga dari kawasan Pakal hadir. Sebahagia semuanya Sobat Kota yang lagi dengerin Kota FM. Selamat bertugas buat Rahma, semoga sehat selalu aja, makasih. Dumayanti, selamat siang juga dari warga Stabat Langkat. Lanjut Adik Widya, halo, tolong dong spill zodiak Scorpio 10 November. November, okay. Salamnya buat Cak Risel Kelapu, Tante Imang Asong, Bude Lili, ada Kakung Gianto, Nenek Farha, Pande Sugeng Bakso, dan semuanya aja ya. Rahma mau sapa-sapa lagi nih, ada siapa yang bergabungan? Selamat siang. Oh, terputus, siapa lagi Sobat Kota? Ada Budi Prasetyo, enjoy. Iya, harus enjoy dong dengerin Kota FM ya. Bobo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali komennya Bobo. Selamat siang Digoda.
1: Digoda, asik gore.
0: Iya, selamat siang.
1: Halo Rahma.
0: Halo Cak Ma'ruf, ya, apa kabar?
1: Assalamualaikum.
0: Salam, ya Allah, nang di saya sampai niki.
1: Wah, kabar api-api yang niki di rumah ini.
0: No, Oma, ta, lu gak nang di ini ta, Cak?
1: Iya, ada acara nang jauh. Kol Alikma.
0: Ya. Semoga acaranya lancar. Mau rek sapa ini?
1: Lagunya iku. Tambal ban ya, Mbak Rama.
0: Tambal ban bocor ta.
1: Ban bocor iki opo iki?
0: Ini tambal, mari kita tak tambal no ya.
1: Iya.
0: Buat siapa lagunya?
1: Salam buat semua aja Mbak Rama plus semua.
0: Ya.
1: Ya pulang, hati-hati Mbak Rahma.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ma'ruf, Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung hari ini, terima kasih banyak. Kalau gitu Rahma mau sapa lagi buat Aris. Aris Slamet, selamat siang ya. Bu Slamet lebak ikutan hadir. Bu Slamet ya, apa kabar? Tumiem Virgo, warga Mabar Wonogiri ikutan hadir juga. Terima kasih ya yang sudah ikutan komen-komen di sosial medianya Kota FM, yang sudah ikutan request lagu juga. Kita puterin lagunya. Boleh deh tambal ban dulu saat nore ya Allah. Bane bocor ya. Semangat. Ini dia disemangatin pakai lagunya Selamat featuring Dara Ayu. Ini dia yang cover lagunya Sobat Kota. Ini dia.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
7: Halo.
6: Loh, lapa iki kok sesengguan?
7: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
6: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM dengutinya Surabaya. Thank you so much Sobat Kota yang sudah gabungan di program Di Goda siang hari ini. Kita ketemu lagi ya nanti jam 5 sore di program Tugu Pahlawan. Happy weekend semuanya. Bye-bye.

0: Dizzy Production.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026?

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah Sobat Kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: Never ever getting rid of me.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Semakin lama makin saling melukai.
5: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdut Surabaya. Nang kono pasti lagu e update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo Sobat Kota, selamat sore. Tugu Pahlawan sudah hadir kembali untuk menemani Anda. 17 lagu dangdut baru juga sudah ready sampai jam 7 malam nanti. Ditemenin Rahma Imaniar.
1: PP 15.

Senayan Tanah Abang dari duo Anggrek featuring Eko So. Ini adalah salah satu lagu remix ada Koplo-nya juga Sobat Kota. Di bawah naungan label Naga Suara, lagu ini sudah ready banget untuk Anda dukung di TP nomor 15. Ketik TP spasi 15 ya, dikirim melalui WhatsApp Kota FM bisa banget di 081 7505 8881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Rama juga tawarkan salah satu lagu dangdut etnik juga nih yang ada di program Tugu Pahlawan edisi tanggal 12 September 2026. Single dari Jason Marju berjudul Dewasa hari ini sudah siap banget untuk Anda vote di TP 11. TP 11.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara Kota FM Surabaya.
3: TV 1.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sabdu dari Sadewo Sobat Kota yang resmi dirilis sejak tanggal 24 Juli 2026 melalui channel YouTube Sadewo Official sebagai platform musik digitalnya. Lagu ini adalah lagu yang bernuansa pop Jawa Sobat Kota ya, dengan sentuhan musik yang ringan juga, mudah dinikmati, aransemennya sederhana, dipadukan juga dengan lirik berbahasa Jawa, sehingga membuat lagu ini terasa dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari, ya kan? Lagu ini bercerita tentang perjalanan sebuah hubungan yang dia tuh tumbuh bersama seiring perubahan keadaan. Jadi kisah ini tuh disampaikan gambarannya seseorang yang dia tuh terus berusaha untuk memperbaiki hidup, bekerja keras, dan memenuhi harapan orang yang dicintainya tanpa kehilangan rasa syukur. Rahasia gak tuh? Rasa syukur Sobat Kota, seperti itu. Harus berjuang, bekerja keras untuk diri sendiri tentunya, dan untuk orang-orang yang kita cintai, Sobat Kota yang mencintai kita, ya kan? Semangat untuk berjuang rupiah juga. Hari ini ternyata dari tadi juga ketika Rahma siaran digoda, juga banyak yang melaporkan kalau di daerah Surabaya anginnya sangat kencang Sobat Kota ya. Ini juga diperkirakan sampai 3 hari ke depan. Tadi Rahma baca di Instagramnya Love Surabaya. Jadi tetaplah berhati-hati Sobat Kota ya, apalagi di Surabaya juga saat ini anginnya sangat sangat kencang sekali gitu. Jadi kalau Sobat Kota nggak penting-penting banget untuk keluar, sepertinya lebih baik untuk saat ini di rumah dulu karena anginnya sangat kencang banget di daerah Surabaya dan sekitarnya Sobat Kota. Dan BMKG juga menghimbau untuk menghindari pohon tinggi dan juga bakar sampah ya untuk hari ini Sobat Kota, karena emang di hari Sabtu tanggal 12 September 2026 berhembus cukup kencang dari arah timur anginnya dengan kecepatan maksimum sekitar 25 sampai 28 knots atau setara dengan 45 sampai 50 km per jam. Dan dia juga menjelaskan kondisi angin ini dipicu oleh adanya tarikan massa udara dari Laut Cina Selatan akibat keberadaan bibit siklon. Potensi angin kencang ini Sobat Kota ini diperkirakan masih akan berlangsung ya sampai dengan 3 hari ke depan. Dan menghimbau juga untuk masyarakat hindari berteduh di bawah pohon, terus juga terutama yang sudah berumur Sobat Kota ya. Jadi selain itu juga kita juga mengajak warga Surabaya untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran gitu, baik sampah maupun yang lainnya juga, karena api itu bisa menyebar dengan begitu cepat ya Sobat Kota ketika angin kencang dan juga sulit dipadamkan ketika angin kencang. Jadi buat Sobat Kota yang berada di taman hiburan, nah ini juga kita menyarankan supaya menghindari penggunaan wahana gondola atau biang lala selama kondisi angin masih kencang seperti itu ya. Jadi info ini Rahma ambil dari Love Surabaya. Jadi Sobat Kota, kita harus waspadai semuanya ya, tetap berhati-hati dan jangan lupa untuk berdoa. Rahma juga berdoa semoga semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terus juga diberikan yang namanya kesehatan, kelancaran dalam segala hal yang baik-baik, termasuk dalam juga vote lagu-lagu di program Tugu Pahlawan seperti itu. Niatnya harus kenceng nih, jangan kalah sama angin ya. Ada Risma Suciati, hari ini dia memilih lagu yang ada di TP Nomor 10. Mariana, vote lagu yang ada di TP 14.
Wahyu Supri, TP nomor 5 Kakak Rahma, boleh dong. Pak Matnai di Bulak Banteng, vote TP nomor 14. Nanti kita bakal sama-sama lagi di segmen berikutnya. Jayani dari WK Salim juga udah gak sabar memutarkan spesial untuk Anda yang siap untuk didukung di...

0: atau yang ini?
1: Uang sing tak disenangi sama kami sandaran api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.
2: TP 5.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
6: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
0: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang, terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
4: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
6: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul Pak, kalau katanya
2: aku apa ya Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
4: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ini adalah lagu dari cewek-cewek cantik Sobat Kota yang tergabung di dalam Dara Muda. Ini ada 4 orang cewek-cewek cantik. Ada Cantika, Suci, Della, dan juga Dinda juga yang akhirnya di tanggal 26 Agustus 2026 kemarin mereka merilis lagu yang berjudul Alasan. Ini adalah lagu yang genrenya hip dut atau hip hop dangdut Sobat Kota dengan konsep girly, cute, young. Gaya penampilan mereka juga yang dibawakan di televisi ini identik sama busana warna-warni yang mengemaskan seperti Barbie, seperti itu ya. Jadi Dara Muda ini di bawah naungan 3D Entertainment merilis lagu Alasan. Ini menjadi langkah awal mereka untuk memperkenalkan karakter vokal yang kuat di industri dangdut Indonesia. Dan jangan lupa Sobat Kota, hari ini ada di TP nomor 10. Ketik aja TP spasi 10. Dikirim melalui WhatsApp Kota FM 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Terima kasih buat Lika Herlina, selamat malam. Hari ini suka sama TP nomor 4 dan TP 9. Ada Sandrina ya, featuring Cum. Mau adat apa? TP nomor 9 nih ada LDR-nya Danang. Lanjut lagi, Rahma mau sapa untuk yang ada di apa namanya ini, fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Ketemuan sama Hartono dari kawasan Jakarta Utara. Dia vote lagu yang ada di TP nomor 8. Abah Waisal sang pelanggan, selamat malam. Matur nuwun Abah, sudah memilih lagu TP 12. Albertus Timur, Jakarta ikutan hadir memilih lagu TP 2. Nur Kolis Mojokerto dukung lagu TP 2 juga. Ada Bunda Fitri yang vote TP nomor 2 dan 9. Yuslian nomor berapa nih? 2. Soca dari kawasan Banjarnegara Jawa Tengah hadir vote TP 2. Ada Ainul G Service TP 12. Yeni Kartika TP nomor 2. Ada Reni Rentina vote lagu yang ada di TP nomor 2 dan TP nomor 8. Dari tadi banyak yang memilih lagu yang ada di TP nomor 2 Sobat Kota. Cici Faraminda bakal Rahma putarkan setelah lagu dari Ebi featuring Zahra DA7. Saat Bahagia yang hari ini siap Anda dukung juga di TP 7.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Nah, saiki kita wis terhubung dengan Sobat Kota. Halo.
5: Halo.
4: Loh, lapa ki kok sesenggukan?
5: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih. Tapi yo gak sedih-sedih banget. Enaknya lagu apa yo, Mbak yo?
4: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan Sobat Kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via On Ears dan www.kotafmsurabaya.id.
6: TP 13.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

abang dari Anjeli Olivia sudah terputar sobat kota di program Tugu Pahlawan nomor 14. Rama juga mau menyapa hai buat sobat kota dimanapun Anda berada, juga yang lagi di luar kota, yang lagi streaming di aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id, yang lagi di kota Surabaya dan sekitarnya juga. Selamat malam semuanya, selamat malam mingguan, selamat beraktivitas sobat kota ya. Jangan lupa makan malam, kesehatanmu loh. Ada tamu yang Virga yang sudah ikutan bergabung. Selamat malam dari kawasan Medan. Wih, baru banget ini buat lagu di TP nomor 6 Cameng Mustika, selamat malam juga. Monitor katanya lo, Meng, kok belum vote, Meng? Ayo sekarang di komen lagi Cameng suka sama Tugu Pahlawan nomor berapa untuk lagunya ya. Ditunggu. Ada siapa lagi? Ripto Swasono, selamat malam juga. Memilih lagu yang ada di TP nomor 1 dan TP nomor 2. Ayas Abin katanya suka sama TP nomor 5 untuk lagu jagoannya hari ini. Kalau yang lainnya pada dewan soal lagu yang mana, boleh bisikin Rahma. Ditungguin ya sampai nanti jam 7 malam.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Dengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.
1: TP 16.

0: Hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Hari Sabtu ini bareng Rahma Imaniar. Dan Rahma juga sudah selesai merekap foto yang masuk ya Sobat Kota di WhatsApp, fanpage Facebook, Instagram, X. Semuanya sudah Rahma rekap. Dan untuk lagu yang mendapatkan dukungan terbanyak di tanggal 12 September 2026 diraih oleh Selamat untuk tema nomor 2, Jangan Tunggu Lama-Lama. Lagu yang candu dari Cici Farawida ini mendapatkan dukungan terbanyak. Jangan kemana-mana, yang suka sama lagu-lagu dangdut original, sesaat lagi wajib merapat di Dendang Surabaya karena Irsyad Yoga bakal nemenin Anda sampai nanti jam 9 malam. Rahma pamit, happy weekend Sobat Kota, bye-bye.

0: Hai Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ngajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
3: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
4: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
0: Sama, iya, sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya kak ya, lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
3: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
7: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya.
0: So betul apa katanya?
8: Aku apa ya kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
4: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kata FM Surabaya.
9: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
10: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
11: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku loh.
10: Loh. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
11: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasane nang ndi? HP ta? mau aku lihat aplikasinya berbayar.
10: Duh, ya apa sih? Prongokno radio Kota FM Surabaya dong.
11: Zaman saiki sik radioan.
10: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.

Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Selamat malam Sobat Kota, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam hari ini Sabtu malam Minggu, tepat di 12 September 2026. Dendang Surabaya kembali hadir 2 jam ke depan mulai jam 7 sampai 9 malam. Malam hari ini barengnya Irsyad Gofarma Sobat Kota. Silahkan bisa merapat di 561-116-567-6923. Yang WhatsApp juga boleh di 081-750-58881. Sudah ada rencana menikmati akhir pekan? Mau jalan kemana? Atau di rumah saja? Gak apa-apa ya. Sama Irsyad malam hari ini di Dendang Surabaya. Syahdu banget.

Erlina dengan nuansa dangdut romantis. Ada bukit yang berbunga, begitu menjadi simbol tempat yang istimewa untuk sepasang kekasih menikmati kebersamaan dan memadu cinta. Kemudian juga ada lagi sobat kata, bukit itu kayaknya tempat menyimpan kenangan gitu ya. Bukan sekedar tempat indah, tapi juga tempat yang memiliki cerita cinta bagi mereka berdua. Jadi intinya adalah mengenang cinta yang tulus melalui tempat dan momen sederhana yang penuh, yang pernah dilalui bersama gitu ya. Romantis, kemudian juga nostalgis karena lagu lama gitu. Ini mengingatkan pada masa ketika cinta terasa sederhana tapi berkesan gitu. Selamat malam untuk Sobat Kota yang menyatu malam hari ini di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Silakan ya mau bergabung menikmati akhir pekan, malam minggu sendiri di rumah ditemani sama Rashad ya. Dua jalur, telepon reguler 561-1016, 567-6923. Kemudian juga Sobat Kota bisa melalui WhatsApp ya, di 081-750-58881. Hari ini tepat di hari Sabtu, malam Minggu, Sobat Kota, 12 September 2020. Okay, bergeser ke WhatsApp dulu. Terima kasih yang sudah mampir malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dedang Surabaya. Syahdu banget. Maukana dari Mansur S ini, Cak Agung WB yang ada di Kalisantri, selamat malam. Kemudian mau salam juga buat Cak Ambon Servit, buat Cak Solihin, Cak Wahid. Kemudian juga siapa ini? Mbak Diandra, Bunda Santi, Pak Suyoto. Kemudian Bunda Tanti, ada Bunda Yanti, Bang Aros, ada Bunda Mami dan semuanya yang bergabung di Dendang Surabaya yang sudah dimention juga. Mbak Putri Widayanti, selamat malam. Malam hari ini bergabung di WhatsApp Kota FM, lagunya Gelora Cinta dari Asraf, duet bareng sama Iis Dahlia. Salam-salam untuk Mas Rizal Pratama di Gubeng. Buat Cak Wahid yang ada di Penjaringan, ada Bapak Jono Tamrin, ada Ses Yanto Bandu Wilangun. Bener ya? Kemudian ada Cak Wahyu Supriyadi Wong Kerapu, ada Cak Gianto Rimbo, Pak Sugeng Basu juga selamat malam. Terima kasih Mas Rizal juga VMS. Terima kasih kembali untuk yang masih gabung sama Irsyad di Dendang Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini?
1: Pulang cinta tersenyi sama kami sandaran api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Lagu ini Sobat Kota kalau kita cermati begitu ya, bukan cuma sebagai lagu rayuan tapi juga sebagai gambaran bagaimana seseorang itu bisa tertarik kepada orang lain hanya dari kesan pertama gitu. Senyum, gaya, tatapan kanan, ya mirip seseorang yang mungkin tertarik lewat foto, Instagram, TikTok, atau dating apps yang lain gitu ya. Tapi masalahnya apa yang terlihat belum tentu menggambarkan keseluruhan pribadi seseorang. Ya memang, dan tidak bisa dipungkiri bahwa ya kesan pertama mesti dari mata dulu gitu ya. Apa kita lihat, baru nanti kepribadian dan sebagainya. Tapi belakangan. Nendang Surabaya, selamat malam.
1: Sahdu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Apa kabar Mas Irsyad?
0: Alhamdulillah, Irsyad sehat, baik.
1: Alhamdulillah.
0: Sebaiknya gimana ini?
1: Sehat. Ini dari Umi Latifah.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah juga sehat.
0: Alhamdulillah siap Umi.
1: Request lagu ya.
0: Apa nih lagunya?
1: Dari Mansur.
0: Mansur yang apa?
1: Aku minta maafmu.
0: Lagi yang lain dong. Kemarin kayaknya udah sering itu.
1: Oh, ya itu apa luka yang parah.
0: Luka yang parah, oke siap. Salam buat siapa?
1: Salamnya buat Mas Eca, kalau pulang hati-hati. Semoga sehat selafiat keluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Lagunya tak tunggu.
0: Baik.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Umi. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Dendang Surabaya, syahdu.
0: Syahdu banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
2: Selamat malam Mas Irsyad.
0: Selamat malam. Apa kabar Mas Ali?
2: Alhamdulillah sehat. Semoga Mas Irsyad juga selalu sehat.
0: Sehat. Baik, alhamdulillah teman-teman Kota FM juga sehat semuanya.
2: Alhamdulillah.
0: Mau disiapkan lagu apa ini?
2: Ayo kan aku.
0: Apa ya? Apa nih?
2: Berkeping-keping aja wes.
0: Berkeping-keping. Eri ya?
2: Iya, Eri ya.
0: Eri Cahyadi.
2: Siapa?
0: Eri Cahyadi.
2: Istrinya Mbak Rinku Brini itu ya.
0: Eri Susan, oke.
2: Oke, salamnya buat. Tadi Umi Latifah ya. Solihin, Mbak Aprilia. Bu Mimi, Bu Warhab, Mbak Mainda. Udah Wulan, Cak Boneng. Mas Arjam, Cak Sarwi.
0: Oke.
2: Pak Wafid ya, yang di penjaringan itu. Siapa itu? Pak Kasian, Pak Ujang, Pak Satrio, Pak Sugeng, Pak Dianto, Pak Cak Dianto, Mas Ajar Kerep, dan semuanya. Dan semuanya Mas Irsyad. Terima kasih banyak. Semoga Mas Irsyad walafiat, barokah, mulimba, dan segera berkemah ke abadin. Amin.
0: Amin.
2: Matur suwun.
0: Yo.
2: Wasik.
0: Selamat malam. Terima kasih Mas Ali sudah bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya ya. Ya mau nyusul silahkan 0561-1016 atau 567-6923. Dan juga boleh melalui WhatsApp call di 081-750-58881. Selamat malam dulu untuk Cak Samsul. Ini dulu temennya Sembara ya. Lah lihat jenenge sapa iki mbiyen ya. Mau lagu alam ngelamar soalnya buat Mbak Ima Ngesong, Bunda Lili ya dari Margomulyo, Mang Ujang, Cak Ardi, Hirungkut, Pak Wiyoto Tamrejo, Abah Toibi, Pak Ahmad Samsuri dan Bunda Farha. Selamat malam semuanya. Oke. Okay. Selamat malam dari Surabaya. Oke. Neng Rara juga selamat malam hadir malam hari ini. Waalaikumsalam, salam bertugas Mas Rishad. Menyapa Pak Wiyoto, Cak Samsul Hadi, Pak Pugatot, Pak Wahid Penjaringan, ada Mbak Putri Dayanti, Mama Elia Gustinje, Mbak Mia Ramadhani, Bu Mimi, Mbak Diandra TV ya Mas Rishad. Terima kasih, salam bertugas. Oke. Okay. Dendang Surabaya, selamat malam. Asik Lore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik digoda ta iki. Ya amene ya sadu banget to.
3: Lah apa lu kok sadu banget aku.
0: Lah iya, asik lho orang lah ya digoda. Ya iyalah.
3: Ngelamun paling gimana?
0: Lah ya ngelamun lah ditunggu nang ngarepan kaos-kaosan ireng gak disopo moro-moro ditinggal mlebu rek. Ya opo iki? Sampeyan
3: ngono bener ya ana wong nang ngendengan gak
0: ya opo iki?
3: Sampeyan iku
0: bubar sate sampeyan iku. Lah ya opo lah wes sampe gambar truk terus ya opo ngerti wajahe.
3: Aduh,
0: darah wajah. Lah iya, masa truknya ditakoi. Loh, Bunda Farah kata ini. Terima kasih Bunda Farah. Ya Allah, Reng. Kan jadi senang hatiku. Kan jadi senang hatiku.
3: Senang apaan? Mereka kayak apa-apa. Kayak ngombe, gak apa-apa.
0: Waktu ini gak nutut, Bun. Ya Allah.
3: Gak ada tamu. Mari salaman langsung pecat.
0: Lah pripun lo waktunya mewet soalnya alhamdulillah bisa mampir ke Beringin kemarin pas arah ide ya tinggal srit gitu udah nyampe.
3: Ayo tamunya masuk gak tau pada diri langsung ucil
0: saya penting kan wis ketemu. Lah ya apa lah radi sapa ya motong mole. Ya wes monggo semoga nanti bisa mampir lagi lah kalau ada event ya. Wes monggo salam dulu.
3: Salam nge. Salam gimana Pak Kianto gimana? Nge Pak Kianto terus Pak Wasit, Pak Rohim,
0: okay.
3: Pak Adam, Pak Jipi, Pak Suwanto, Mas Agung, Bang Arjuli, Mas Ali, Pak Rusdi, mari ngono Pak Kasian, Cahari, yang dikerep, Kak Edo, Pak Toto, Pak Dianto, Pak Soliahin, Mas Afid, Pak Kasian, Bang Ujang, terus Cak Aim, Pak Rusdi, Pak Jono, Bang Ujang, mari ngono apa, Pak Narbi ya. Bunda Sutira, Canardi, orang Pak Samsul Hadi, Pak Bunda Sutira, Bunda Ima, Bunda Aini, Bunda Fatona, Bunda Julaika, Bunda Mami, Mama Alia Gustinke, sama Pak Tambak Tanti, Pak Yati Aprilia sama Aprilia, terus Bakul Gawet, ya.
0: Oke okay, deh.
3: Semuanya salam seduluran Selawase.
0: Oke, okay, siap. Matur nuwun. Oh, tidak dong.
3: Nawan mega kemrene maneh kapok.
0: Terima kasih Bunda, saya selalu.
3: Iki duduk. Iku iki anakku iki. Kakang nyelok Mas aja anak jare.
0: Anak tak putu, jare putu wingi.
3: Iya saya putu.
0: Lah ya apa lah, aku masih 17 tahun loh, ya putu dong.
3: Ya putu. Mbak anak, ya putu ku ya mesti ya putu ku anak-anak ku yang menelimu di anak sekolah SMA.
0: Oh iya, bener putu iki. Tapi 17 tahun soalnya sing siaran iki. Ya wes Bunda terima kasih banyak, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Farha. Kemarin memang Sobat Kota jadi Irsat sempat ke Beringin ya karena ada event di situ terus mampir ke Bunda Farha alhamdulillah. Walaupun sebentar udah sempat ketemu ngobrol-ngobrol. semoga nanti next event kalau pas ada waktu gitu ya bisa main ke sana lagi. Jadi kayaknya Pak Suwanto lagi di depan deh. Boleh silakan masuk langsung tak persilakan deh kalau gitu ya. Selamat malam Dendang Surabaya.
4: Syadu banget.
0: Apa kabar?
4: Baik, yang barusan mamamu ya bang.
0: Iya.
4: Sampai Bang Ujang disebut dua kali, Bang Ujang
0: nggak disebut. Lupa kali ya.
4: Gak masalah, kebanyakan makan gayam.
0: bang, lagunya apa?
4: Bang, dari Janeta Janet, bang.
0: Janeta Janet yang...
4: Bukan Titik Jos.
0: Oh, bisa nggak ya didendang ya?
4: Bisa itu, bang.
0: Oke,
4: Nah, betul-betul sama dengan si Batarang itu, bro. Kebangan katanya nih, bang.
0: Cek dulu ya. Salam-salam nih.
4: Janeta Janet itu satu level, bang.
0: Silakan.
4: Nabila Gomez.
0: Salamnya buat level, siapa?
4: Sudah ketemu.
0: Koplo semua yang keluar nggak bisa. Yang lain apa ya?
4: Kalau yang lain, Siti Badriah.
0: Yang apa?
4: Berondong tua berarti.
0: Berondong tua.
4: Oh bukan berondong tua. Iya, berondong tua.
0: Oke okay deh. Salamnya buat siapa?
4: Nunut Bunda Farha aja bang.
0: Oke okay deh, siapa?
4: Itu bang Ercat kalau berangkat hati di jalan.
0: Oke. Yo, selamat malam. Terima kasih yang udah gabung sama Riset malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Ya Allah, Rek, tamu agung iki lho.
5: Mampir, Mas.
0: Apa kabar?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat baik. Ini udah Pak Suwanto dari Mas Benawa. Alhamdulillah sehat. Teman Kota FM juga sehat semuanya. Kayak tambah muda, kayak kemarin jenengan kesini kayak kok enggak semudah ini kayak kemarin. Lagi main ke studio malam hari ini. Pak Suwanto bisa disapa dulu sobat kota di rumah.
5: Ya, salamnya satu buat Bunda Farha, Bunda Ani Bohe, buat Pak Sugianto, buat Pak Sugianto,
0: okay.
5: Bunda Lili, Bunda Sanipah.
0: Kayaknya agak deket mic-nya kayaknya.
5: Ya, Bunda Sugira, Bunda Waris,
0: okay.
5: Mbak Ella, Pak Sugianto. Beres semuanya,
0: okay,
5: salam
0: deh.
5: Seduluran saklawase.
0: Siap, mau lagu apa ini?
5: Lagunya Aduhai Mas.
0: Aduhai, oke siap. Ini tadi perjalanan dari mana?
5: Dari ngantar anak pak,
0: Di Masjid Al-Falah. Oh siap, berarti sambil menanti ya, sebelum jemput berarti ya. Oke deh, siap-siap. Saya siapin dulu aduhainya. Terima kasih Pak Suwanto sudah mampir ke Kota FM. Ngopi-ngopi dulu habis ini ya. Oke, sobat kata kebersamaan kita sampai nanti jam 9 malam hari ini di Dendang Surabaya untuk edisi hari Sabtu malam Minggu sobat kota, tepat di lembar ke-12 bulan September 2026. Nanti bisa bergabung melalui dua jalur 5611016, 5676923 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0817505888 ya. Barengi Richard Gofam malam hari ini sobat kota masih di Dendang Surabaya. Syahdu.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
0: Loh, lapa iki kok sesenggukan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Naya bangga Lore bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
3: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
4: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
0: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak. Tadi malam terakhir ini, karena saya ini denger wayang. Kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya Kak ya, lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, di setel terus gitu sih kalau aku.
3: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
7: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul
0: kalau katanya
2: aku apa ya Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat, begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
6: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: Sobat Kota, 24 menit lepas dari jam 8 malam. Terima kasih masih gabung sama Rasyad dalam hari ini di Dendang, Surabaya. Menikmati hari Sabtu, malam Minggu bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta, orang-orang tersayang di sekeliling kita memang menambah kebahagiaan Sobat Kota. Yang sendiri gak apa-apa, ditemani sama Rasyad malam hari ini di 88,1 Kota FM Surabaya. Boleh silakan merapat di 5611116, 5676923 atau 081 7505881. Pak Wiyoto, selamat malam di Pandaan. Malam ini salamnya buat Neng Rara, buat Mama Ella Agustinche, Mbak Mia Ramadhani di Sampang, Cak Samsul Hadi di Tretes, Pak Jono Tamrin, ada Mbak Toibi di Tanjung Sari, Pak Jumadi, selamat malam, selamat berakhir pekan. Mau tak pernah dari Rita Sugiyarto, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Sadu banget.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Kok bingung itu labu teki. Makan
1: malam
0: dulu.
1: Minggu kelabu. Ya.
0: Malam minggu kelabu. Mangan sih pok. Cek gak bingung ae.
1: Ya, jaga kesehatan bagi semua. Jangan lupa makan.
0: Nah, iki lho, jangan lupa mama minggu lho. Diguyu sama Cak Suwanto iki lho nang studio iki lho.
1: Pemakan utama itu yang penting jaga kesehatan.
0: Lah iya benar.
1: Kesehatan lebih mahal dari segalanya.
0: Iya, tambah kroso lagi seloro iki nggo.
1: Ngono ta.
0: Lagunya apa ini?
1: Isyarat cinta.
0: Oke. Salam buat siapa?
1: Kamu, Mbak Putri, Miguel,
0: okay.
1: Ningning Indraura, Mika, Mbak Ristia, Mbak Rika, Irina, terus Jaini, Papu Gedang,
0: okay.
1: Tunggak Gianto, terus Kumane ku Pak Dugeng. Taidu. Terus well, semuanya aja lah.
0: Oke deh.
1: Sehat lalu seduluran. Dan sempatkan untuk makan.
0: Oke deh. Siap. Thank you Cak Rizal.
1: Selamat malam. Semoga banyak rezekinya. Sehat selalu.
0: Amin. Amin. Saling mendoakan ya.
1: Siap. Yo. Makasih.
0: Terima kasih Cak Rizal Pratama sudah bergabung di Dendang Surabaya. Katanya malam minggunya kelabu. Padahal gak malam minggu tuh ada hari yuk ngono podo ae. Bercanda ya. Cak Sugianto, selamat malam. Kemudian Tante Rika Herlina dari Kenjiran juga bergabung malam hari ini. Mau apa lagunya ini? Saiful Jamil. Buat Cece ini Citra Len, Cak Gianto, kemudian Mas Ali Benowo, Bu Mulyati selamat malam. Oke. Okay. Mbak Ibi selamat malam dari Tanjung Sari hadir selamanya buat Mbak Rini Setiawati, Mbak Mia Absari, Mbak Mela Gustinche, Mbak Putri Widayanti, Bang Ami Wibowo, buat Pak Juno Tamrin, Pak Wiyoto Pandean, ada Cak Samsul hadir di Perigen juga selamat malam. Terima kasih ya. Mia Absari selamat malam. Dari Kasar Bandung, Mau Bahtera Cinta. Salamnya buat Pak Jono, Ami Wibowo, Rini Setiawati, Mbak Toibi, ada Elia Gustinche, Pak Wiyoto Pandean, dan Yeni ini. Terima kasih. Ada Ami Wibowo juga bergabung malam hari ini, Mau Pagar Makan Tanaman. Untuk Mansur S, Dari Mansur S, salamnya buat Mia Absari di Bandung. Rini Setiawati, Pak Jono Tamrin, Elia Gustinche. Buat Mbak Toibi juga selamat malam. Kemudian juga buat Rini Setiawati selamat malam nih di Bandung, Mau Asmara Kelapa Muda, salamnya buat Mia Absari, Abi Roy, ada Ami Wibowo, Mbah Toibi, Ali Agustinche, Pak Jono Tamrin, ada Ratna Stubilujeng, dan Yeni ini yang ada di Prigen. Pak Jono selamat malam, Mau Tera Jana, buat Cak Samsul Adi di Tretes, ada Putri Widayanti, Bu Lili Margo Mulyo, kemudian Pak Wiyoto Pandean, Cak Miskan Kebron, Ami Wibowo, Mbah Toibi, ada Mia Absari juga di Bandung, dan Rini Setiawati. Baik, terima kasih Sobat Kota yang masih stay di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dalam hidup memang ada beberapa hal yang ada di luar kendali kita, Sobat Kota. Orang-orang berkomentar tentang kita, ya kita nggak bisa mengendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita merespon komentar-komentar yang mungkin nggak enak, anggapan-anggapan orang ke kita yang mungkin negatif gitu ya. Kita nggak bisa mengontrol komentar-komentar itu atau pandangan orang lain ke kita, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespon itu semua. Kalau kita bersikap biasa aja, toh menik ya bisa lali gitu ya. Jadi kita akan terasa biasa saja gitu ya, tidak terlalu memusingkan apa-apa yang diomongkan sama orang. Akhirnya bisa merasakan berjuta bahagia. Feel then.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk! Sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ngajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
3: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
4: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
0: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak. Tadi malam terakhir ini, karena saya ini denger wayang. Kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya Kak ya, lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ditampilin terus gitu loh, di setel terus gitu sih kalau aku.
3: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
6: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul Pak, kalau katanya
2: aku apa ya Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat, begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
4: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Gak kerasa, Sobat Kota, hampir jam 9 malam. Waktunya Irsyad untuk pamit malam hari ini dari program Dendang Surabaya. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Jangan lupa, gak usah kemana-mana, Sobat Kota. Karena Cak Ning akan hadir dari jam 9 sampai 11 malam nanti. Dan untuk Sobat Kota yang suka lagu-lagu dangdut original, jangan lupa selalu bergabung di Dendang Surabaya dari jam 7 hingga 9 malam hanya di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo mbah kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: dulur kabeh, wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Sugeng dalu, dulur-dulur. Alhamdulillah dalem menika dikancani Ersat wonten adicara caning campur sari koplo gening Kota FM. Yo iki. Sabtu malam Minggu lho iki. Semoga tidak bosan. Kayak jam itu dikancani Ersat nggih. Dan malam hari ini caning di teman Esel sampai nanti jam 11 malam. Monggo yang mau bergabung 0817505888 WhatsApp dan telepon reguler di 561-1416-567-6923. Yo iki.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Nah, saiki kita wis terhubung dengan Sobat Kota. Halo!
2: Halo!
1: Loh, lapa iki kok sesenggukan?
2: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih. Tapi yo gak sedih-sedih banget. Enaknya lagu apa ya, Mbak, yo?
1: Oh, alah. Iso diatur. Solusine yo iki. Rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini?
1: Pulang cinta please nyanyi sama kami sandara api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.
2: Naya bangga lho, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

0: Mas Du.
1: Tekaku
0: layangkan.
1: Ayo, sikat. Mas Raka. Kaya jari ini Mas Dini. Saiki Mas Raka wis gede. Wis wayahe nglanjutke perjuangane ayah.
0: Insyaallah.

0: 8,1 siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Nggih, matur nuwun sobat kota kita sih sesarengan irsa telah menika wonten di cara Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki malam Minggu anti kelabu. Sangat mudah gabung datang Cak Ning mawon nggih. Sugeng dalu, Cak Ning.
1: Cak Ning. Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
1: Nggih. Koplo gending. Kota FM.
0: Nggih.
1: Yo iki, yo iki. Yo iki.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya. Melebu.
0: Iya.
1: Yeah. Radio FM Kota FM 881.
0: Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Nomor piro?
1: Nomor 100 piro ya, lali.
0: 14, re 14.
1: 1 1 1 1 ini kota.
0: Ya, apa kabar iki?
1: 111 ya, Om.
0: Nggih. Sehat nggih.
1: Alhamdulillah, Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Jenengan ge sehat nggih?
0: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kok tumben iki on jenengan?
0: Lah nggih to, kepen kepanggil jenengan makane sengaja sampe jam 09.00. Jenengan kan repot to niki wau, tak anteni jam 09.00 makane.
1: Nah, niki kula nomor setunggal nomor nomor pinten niki wae.
0: Anu, nomor awal.
1: Nomor awal.
0: Niki wae buka lapak gitu. Terus pembeli banyak sik repot wis tak tinggal ngedoli, terus buka malih.
1: Ngoten. Nggih. Ana sing nduk bakso, ana es campur.
0: Oh, Yahmini ana njaluk rujak ulek iku lho, kan ya bingung sing ngulek Yahmini. Lah iya.
1: Rujak ulek ya. Iki lagu
0: dari Rujak Ulek kan tentu. Oh,
1: wonten to. Lha nggih ketepaan kula nyidam Rujak Ulek.
0: Monggo salamnya.
1: Nggih, wonten nggih Rujak Ulek nggih.
0: Wonten to.
1: Nggih, timbangane pikiran sumpek jadi dia makan Rujak Ulek. Lah
0: iya, wis rada-rada pedes saitik ngono.
1: Nggih, rada pedes-pedes titik. Temenan nggih. Nggih, atur salam. Sama Pak Sugeng sing nyebrang laut
0: menuju
1: pasar Bali.
0: Nglangi ngetan.
1: Kali Mas Arjuni
0: nggih.
1: Wonten malih Cak Solikin sing gagan delosor niku nyebrang laut. Terus niki ten kadang kula sing wonten Bojonegoro
0: niki. Oh, paring asma sinten niku?
1: Niki Mas Yanto.
0: Oh, nggih.
1: Nggih. Mas Yanto tebih niki kadang kula mirengaken niki bagian.
0: Nggih.
1: Terus wonten mana nyebrang laut.
0: Sinten?
1: Wonten Medunten mriku lho.
0: Oh, sinten niki?
1: Sumenep.
0: Oh.
1: Enten Mas Diko.
0: Oh, Mas Diko.
1: Yadi.
0: Mas Yadi.
1: Mbak Nurul.
0: Oh, nggih, Sugeng Dalu Sedoyo nggih. Oh.
1: Aku juk kuatir salah mono lho. Lali awas rene kata ulek to jek ngono asik. Nggih. Enten Mali di wonten kawasan Prigen,
0: Pakela.
1: Terus munggah malih ten Gunung Penanggungan.
0: Oh, sinten niki?
1: Enten Mali. Enten Mbak Indah.
0: Oh, Mbak Indah.
1: Mbak Indah, Mbak Indah. Kali Pak Yudi.
0: Oh, nggih, Sugeng Dalu, nggih.
1: Sugeng Dalu kadang-kadang kula sing menuju Penanggungan.
0: Nggih.
1: Wis enten malih sing cedak-cedak iki gitu, ketinggalan kali Mas Ali. Enten Pak Bu Gedang, enten Pak Kianto. Enten malih Bunda Mami wonten Gedangan, Mbak Yati, enten Mbak Aprilia, enten Malis, sinten niki Bunda Fatona.
0: Nggih.
1: Pun semuanya
0: atur
1: yo mawon sing dereng kula sebut ngapunten. Soale niki kripik gedang godho telo telo
0: sing wonten.
1: Iki edang nek padha kroso.
0: Lah ngoten jare. Lah iya kurang beres tambahi lombok. Lah iya.
1: Nggih Mas. Sing ngingaken monggo munggah kula tak mandhap.
0: Nggih. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rujak ulek. Versi sinten niki mangke wal jinah wonten. Tasya Rosmala wonten. Terus Sinta Arsinta si cantik yang gingsel. Niki nggih wonten lho rujak ulek monggo. 561-1416 567-6923 WhatsApp monggo 081-7505-8881. Cak Rizal Pratama matur nuwun tasi sesarengan ing sadalu menika matur nuwun Cak Agung WB Kali Santai. Assalamualaikum Cak Ning campur sari koplo gending yo iki requestnya Ulan Andung Andung. Salamnya buat Cak Ambon Service, Cak Solihin, Cak Wahid, Mbak Diandra, Bunda Santi, Pak Suyoto. Oh, podo iki mau ya. Saya tak tekan ngesor iki. Cak Miskan, Uma Latifa, Bunda Farha, Mas Edo, Cici Aini, Cak Isyur. Dan sedoyo iki mawon nggih, matur nuwun. Sugeng telu. Cak Ning.
1: Sugeng telu. Nggih. Campur sari koplo gendeng. Kota FM.
0: Yo.
1: Yo iki Bang Irsyad.
0: Yo iki ngelembur terus sampai jam 11 iki.
1: Gantine Mbak Sari.
0: Iya. Bu gurunya lagi sibuk.
1: Padu sampai entek, Bang. Padu sampai entek.
0: Padu.
1: Ya, padu sampai entek. Tukaran sampai entek lho, Bang.
0: Gak sih, sih.
1: Tulisannya padu sampai entah. Coba bang.
0: Gak muncul tak kayak gini. Oh iya, siap.
1: Ada. Ada. Itu bang. Api. Oh pomami. Enak itu bang.
0: Oh iya. Oh alah. Iya iya lagu. Iya. Ya,
1: enak itu lagunya itu pembukanya.
0: Oke.
1: Okay. Api.
0: Opo mami. Ya. Oke, salamnya monggo. Cak Satrio Bazuki.
1: Ya, numpang Cak Satrio komplit itu.
0: Oke deh.
1: Amin. Jangan lupa minum air putih ya biar enggak sakit ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Demi ginjal, Bang. Ginjal nanas. Ya udah guyon.
0: Terima kasih. Yo, bye. Yo, sugeng dalu.
2: Nggih.
0: Iya.
2: Gendeng. Kata FM.
0: Nggih.
2: Ya iki.
0: Benar
2: aku
0: sih. Mari
2: mau bujen dhisik. Oh tangi melek aku mari ngono ewas jeneng. Aku malem sapa ngono.
0: Derek. Wong tase mari buka niki wau tak sambi-sambi dodolan wau ruame yo. Nggih,
2: sadyan opo saiki?
0: Lho ku atah ya meten niki meten sing rujak ulek kon gekno bakso grengno mie. Ana sing njaluk penyetan. Yo bingung sing dodol siji sing tuku antri sak monokean setengah jam tak tinggal sik. Lek ya menten nggih gemblondeng niku speaker ngajeng niku.
2: Omat apa iki yo
0: lagi. Speaker ngajeng. Mboten kula tangklet lek ya menten speaker yo pok gemblondeng. Apa mboten?
2: Kok kok mburi ae sing mesti
0: kuwi. Oh, bengke. Mboten kula tangklet.
2: Oh, ngoten ah. Mboten sing arep iki sing bengke.
0: Oh, nggih.
2: Sing ajeng kula pateni.
0: Ya, salamnya dimulai dari sekarang.
2: Dari sekarang itu Mang Bang Satria, Bang Uco, Mang Bang Uco lali gak tak sopo ta. Terus mari. Apa ngerti bawah se tarofit. Terus Kak Adam, Kak Ardi, Kak Gipi, Kak Suwanto, Mas Agung, Bang Arduli, Mas Ali, Kak Gianto, Kak Sur, Kak Kasian, Kak Ari, Kak Edo, Pak Toto, Pak Dianto, Pak Solihain, Mas Afif, terus Kak Kasian, Bang Ujang. Mari ngono Kak Aim. Mari ngono Bunda Sutira. Mari ngono Mbak Samsul Hadi. Kak CKI ini. Bunda Julaika, Bunda Mami, Bunda Mimi, Mbak Ella. Bunda Selamat, tali Mbak Bunda Selamat Bang kata sebut. Karena Bunda Yati, Bunda Lili. Tanti, Yati Aprilia sama Aprilia.
0: Pas 30.
2: Serta semuanya.
0: Disalami.
2: Selamat
0: siang. Nih lah. Disalami Mas Adam kalau Abah Nardi kalau salam kangge wong ayu sing endel.
2: Ayo ro.
0: Ayo yo apa jenengan iku lho.
2: Wong sing ngomong iki ayo gur paham e udan.
0: Matur nuwun.
2: Ana sing kari ra wingi, matur nuwun kula. Nggih.
0: Tapi
2: saya kan sampet. Sekali sih sok wingi.
0: Napa?
2: Ono ae wis tak
0: sebutno kemarin. Allahu Akbar. Nggih, matur nuwun.
2: Sami-sami akan
0: nggih, selamat istirahat nggih. Nggih, saling mendoakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bunda Farha. Mas Aditya Mahesa matur nuwun caning. Lho iki sapa iki MC foto ing MC iki? Guanteng gawe jas warna abu-abu. Nggih, matur nuwun requestnya janda baru. Salamnya bersemawon kagem sedaya pamit dengan radio Kota FM. Yoiki, yoiki. Mbak Putri Widayanti Sugeng Dalu. Wah, lagi di Bali ta ini. Yoi, caning campur sari koplo gedeng Kota FM. Yoiki, yoiki. Mbak Putri saking kawasan Tretes Pasuruan. Atur salam kagem Bu Pur, Sulastri, Krikilan, Bunda Farha. Pak Sugeng Basu, Koko Zainal, Kalimas, Cak Miskan Kebrawon, Cak Rizal. Kelabu. Kelabu warna lek kelambu. Beda mana. Cak Gianto Ribu nggih Sugeng Dalu. Matur nuwun Cak. Nggih, matur nuwun. Cak Irsat juga famous. Cak Samsul matur nuwun. Kerasakti sama siluman. Saya eling aku iki. Saya mangan obat nyamuk iku apa? Aku nyamuk mangan obat nyamuk rek. Siluman laba-laba. An-an gak sih? Oh iya bener kan, an-an siluman laba-laba. Oke, matur nuwun salamnya kagem Pak Po Gedang, Cak Abdul Mungkin, Bunda Lili Margo Mulyo, Mbak Imang Ngesong, Cak Wahyu Supriyadi, terus Pak Jono Tamrin, Mas Hari Samiker. Matur nuwun, Cak Irsa juga famous nggih. Matur nuwun. Iki an-an iki duwe Mbak Siji sama Ibu E ku sapa? Mbak E sing baper karo tong sang cong ya toh. Lali jenenge sapa iku. Nggih, matur nuwun. Terus juga malam hari ini ada Muhammad Yasin, matur nuwun Sugeng Dalu, Cak Irsat, Pak Yasin. Saki kawasan Pager Tanjung Ploso Jombang, Derek Cak Ning Kota FM Surabaya. Oh, Mbak SC. Oh iya. Nggih, matur nuwun. Doa yang kata saya sesarengan. Konten ada cara cak ning campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki. Sinambi panjenengan istirahat semuanya. Memang jam-jam istirahat ini waktunya support kota. Wis saya, wis capek, wis lelah. Waktunya membalikan boyok yang di belakang. Lewan pindah nang ngarep ta. Nggih, matur nuwun.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk! Sampaikan harapanmu dengan gabungan di program Spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
3: Halo.
2: Kok sesengguan?
3: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
2: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Oke, monggo-monggo, pinarak-pinarak. Sugeng dalu, Cak Ning.
1: Cak Ning, Cak Pusari, Kublu Kending, Kota FM, Kiku-Kiku.
0: Kiku-Kiku, yoiki,
1: yoiki. Yoiki, sorry, kurang paham.
0: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari kawasan mana ini?
1: Dari kawasan Bangkalan.
0: Oh, Bangkalan. Si okay. Si antara
1: Irzat
0: ini
1: Cak Abdul Karim
0: ya Allah re sehat ya,
1: alhamdulillah sehat walafiat,
0: alhamdulillah adem padha kene ya adem iki
1: ya soalnya nang kono lah asin ndek kene kan ademi alami anu gak musim hujan lho, musim kemarau
0: tapi tetap adem.
1: Iya sih. Penting. Tapi alhamdulillah hatiku gak adem.
0: Oh, alhamdulillah. Aku mah katene ngomong ngono, sebenarnya hati ini panggah anget damai ngono. Nggih. Monggo lagunya.
1: Lagune apa kira-kira ya?
0: Apa ya?
1: Pokoke sing enak lah. Iku lho.
0: Apa?
1: Kalau bakso mie ayam iku iso lah.
0: Kok bahasa Indonesia iku ya?
1: Enggak sing nyangking ember yo kiwo tengah. Lunggu cecer nggo tombo kangen.
0: Oh iya.
1: Kangen banget marang sliramu. Amarko suwe ora ketemu.
0: Lah iso fase basa Jawa ngono lho ya.
1: Lah iya. Pengen apa aso? Opo mie ayam dik? Lah iku lho Mas. Mas Irzat.
0: Siap bakso opo mie ayam?
1: Bakso mie ayam po judule.
0: Bakso mie ayam. Oke. Okay.
1: Nyanyi sapa?
0: Dik Ratna iki. Dik Ratna. Ya wis monggo lanjut salam-salam.
1: Salami Kakem Sedoyo Kimawon.
0: Nggih.
1: Salam kompakan. Saking Madura ngono.
0: Nggih.
1: Sorry bahasane kelatu-kelatu. Oh,
0: loga bahasane wis cetho. Bahasane cetho, cuma logatnya enggak bisa hilang.
1: Iya, enggak bisa dirubah. Soalnya Madura banget gitu.
0: Siap-siap matur nuwun.
1: Yang penting bisa dipahami.
0: Betul, paham aku.
1: Ya buat Mas Irsatnya motor sekelangkong.
0: Nggih, siap sami-sami.
1: Lagune tak tunggu. Selamat Assalamualaikum. Nggih,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Abdul Karim dari Bangkalan. Nggih. Matur nuwun, Cak. Mbak Imas itu tahu iki. Sugeng dalu Cak Ning.
2: Sugeng dalu Cak Ning, Cak Pusari.

0: cột lộ kính đi, cờ ta ép ép, giờ ý kêu ngán trời.
1: Giờ ý kiếm bà yếm
0: Nhưng
1: mà
0: mà
1: sẽ nghe
0: sẽ là
1: Alhamdulillah.
0: tripur selalu marisat.
1: Alhamdulillah.
0: Walaupun iya, walaupun ada rada sakit, pokoknya nunggu ngono radio kota itu wis
1: Dadi tombo ta.
0: tombol nih. Iya, tombol nih loro.
1: Alhamdulillah, langgi.
0: Iya. Ya boleh nyambung ya, Mas Irsat. Habis tadi.
1: Dari jam 7 sampai jam 9, lanjut jam 9 sampai 11.
0: Iya, untuk pulang dari anu sini langsung belak tidur.
1: Istirahat langsung wis, capek
0: pol. Lah iya istirahat. Dicowok-cowok no sampai nanti pagi ya.
1: Betul. Mbak Ima lagu apa Mbak Ima?
0: Iya. Ya wis manut ae lah.
1: Manut ta iki.
0: Iya wis ngandol ae. Ngandol sih. Iku malu, bakso iku malu.
1: Oh iya wes, bakso ya iya. Wes.
0: Salam salamnya salam. Tadi yang masuk-masuk semuanya. Sayang-sayang selalu dan seduluran. Dan yang pendengar di rumah juga ya salam mendengarkan. Salam seduluran selalu. Buat wong ganteng Mas Irsa semoga sehat.
1: Amin.
0: Selalu. Dan dikasih Allah rezeki berlimpah barokah.
1: Amin.
0: Pulangnya hati-hati ya
1: wong ganteng. Oke, Mbak Ima. Matur nuwun nggih.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun saking kawasan Wiong. Sabun binara telah menikah wonten di cara caning campur sari koplo gending kota FM yo iki ya benar dis geng dalu Cak Jainal matur nuwun sabun binara salam buat Pak Kasian Pak Dianto Cak Samsul Hadi Mbak Putri Widayanti Cak Wayu wis ngantuk ta iki ngetike kurang hai iki nggih matur nuwun. Abah Nardi nggih matur nuwun. Salam buat Mama Ima. Nggih matur nuwun sampun. Pinarak dalem menika nggih. Bergeser ke fanpage Facebook Kota FM Surabaya matur nuwun ingkang sampun meramaikan. Mawi Facebook Kota FM Surabaya, fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Nggih. Cak Rohyanto. Matur nuwun hadir Cak Ning salam dari Demak buat semua pendengar Kota FM Surabaya. Sambel terasi Cak Irsat matur nuwun. Bunda Safitri assalamualaikum waalaikumsalam. Saya selalu Cak Irsat matur nuwun. Nggih sami-sami Bang Soca Banjarnegara Jawa Tengah hadir matur nuwun. Ada Ripto Sasono Cak Ning. Saking kawasan Pakal Derek gabung. Salam hangat kagem sedaya kanca wonten Kota FM. Kagem Cak Irsat juga Fama. Sugeng ayat tugas, mugi tansah pinaringan seger kewarasan. Amin, matur nuwun nggih. Reni Rentina, waalaikumsalam. Hadir ganteng dari kawasan Medan. Semangat terus bertugas sampai tuntas. Mbak Putri Dayanti, matur nuwun sampun pinarak lagi di Bali malam hari ini. Cak Nur Koris, matur nuwun Cak Nur. Nggih, saking kawasan Mojokerto hadir. Mong Nyawang, nggih. Pangisap, matur nuwun sami-sami. Dumayanti, matur nuwun warga Setapak Telangkas Sumatera Utara. Kemudian Ari selamat. Wow, halo Bunda. Selamat saking kawasan Lebak. Nah, monggo pinarak lo 5611416 5676923. Nggih, sugeng dalu. Pun istirahat ya, Men. Asap Rashidin, matur nuwun. Saking kawasan Sumatera Utara nggih hadir tembung. Tumem Virgo warga Mabar Wonogiri Medan. Cak Aditya matur nuwun Sangtu Ketut. Gianyar Bali nggih hadir. Saat Budiono nggih matur nuwun salam buat semua fans Kota FM Surabaya. Bobo sugeng dalu Bu. Ya berarti kekembaran juga hadir dari Tambora Medan. Matur nuwun sampun pinara sugeng dalu nggih Mas Irsat. Semangat tugas siaran sampai tuntas. Mariadi nggih menyimak hadir malam hari ini di fanpage Facebook Kota FM Surabaya.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
2: Halo.
1: Loh, lapa iki kok sesengguan?
2: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
1: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Pesta Gudangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ngajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya!
1: Permisi Kak, kakak namanya siapa?
2: Oleo Kak.
3: Nama saya Naura.
4: Nama saya Joshua.
5: Nama gue Randy.
6: Michelle.
7: Nadine.
1: Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
4: Aduh, dengerin radio kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya kak.
1: 1 tahun kemarin?
4: Iya.
3: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
5: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
8: Agak plot twist baru kemarin.
6: Pas SMK sih.
7: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
1: Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
8: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
1: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
4: Mungkin bisa ini ya kak ya, lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
3: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ditampilin terus gitu loh, di setel terus gitu sih kalau aku.
4: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
8: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
6: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul kalau katanya
7: aku apa ya kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
8: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
6: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
5: Sama-sama.
1: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.
9: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Rek? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

88,1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Matur nuwun dulur-dulur ingkang sampun pinarak dulu menika wonten adi cerocak ning campur sari koplo gending. Ya iki mendekati jam 11 malam, waktunya irsyad untuk pamit undur diri. Sugeng istirahat, pinangge malih cak ning benjing ge. Wiwit tabu songo ngantos 11 dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, dek sering ngewoco requestan, dek radio kota FM main.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.1.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.

0: terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Wis isuk rek, wayah resik-resik iki. Tapi ke Afdol kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame. Ay.
2: Iki lo, kata dangdutan aja premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio aja.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
3: Mbak ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono mbak?
3: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halo.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini?
1: Buang cinta please nyanyi sama kami sandaran pagi.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city.
3: Tahukah sobat kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: Never ever getting rid of me.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
0: Loh, lapa iki kok sesengguan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. Mau dengerin lagu ini?

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Nah, saiki kita wis terhubung dengan Sobat Kota. Halo.
6: Halo.
5: Kok sesengguan?
6: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih. Tapi yo gak sedih-sedih banget. Enaknya lagu apa yo, Mbak yo?
5: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki. Rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

0: Request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: Wih, ada cewek cantik tuh. Siapa ya?

Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.